0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
3: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
4: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
3: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
1: Teman terbaik kamu,

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Selamat pagi, teman.

Pro 2 ya. Ini pertandingan seru sekali nih antara Argentina dan Tanjung Verde ini ya. Ya ampun, nemu aku ikut terus ya. Tadi 1-0, habis 1 sama. Terus sekarang 2-1, sekarang udah jadi 2-2 ya. Diisi Argentina isi pasti diikuti oleh Tanjung Verde. Nah, nanti kita lihat nih siapa yang siapa yang juara nanti nih antara Argentina dan Tanjung Verde ya. Yang pastinya kisah dongeng paling menarik perhatian dalam gelaran Piala Dunia 2026 resmi lahir dari sebuah negara kepulauan kecil di lepas pantai barat Afrika ya. Jadi tim nasional Tanjung Verde ya, ini mengukir sejarah yang luar biasa setelah mereka berhasil mengamankan tiket ke babak 32 besar pada debut perdana mereka di turnamen sepak bola paling bergengsi sejagat ini, teman-teman dua ya. Ya maksudnya kepastian langkah tim berjuluk The Blue Shark ya. Ini diraih setelah mereka sukses menahan imbang Arab Saudi dengan skor 0-0 pada laga pamungkas grup H di NRG Stadium Houston ya. Yang pastinya menariknya tim asuhan pelatih Bubista ini melaju ke fase gugur dengan catatan unik yang jarang-jarang terjadi ya, dan tergabung di grup neraka bersama raksasa sepak bola seperti Spanyol dan Uruguay. Tanjung Verde sempat finish sebagai runner up di grup H dengan mengoleksi 3 poin hasil dari 3 kali imbang berturut-turut ya, di mana Spanyol versus Tanjung Verde berakhir dengan 0-0 ya, menahan imbang sang juara Eropa di laga perdana. Kemudian Uruguay versus Tanjung Verde dengan skor 2-2, ini berbagi angka dengan raksasa Amerika Selatan, di mana Kevin Pina mencetak gol di historis perdana Tanjung Verde di Piala Dunia. Kemudian Tanjung Verde versus Arab Saudi dengan skor 0-0, ini mengunci tiket kelolosan sekaligus memulangkan Arab Saudi. Keberhasilan ini pastinya membuat Tanjung Verde menyamai rekor langka Chili pada Piala Dunia tahun 1998 ya. Jadi sebagai tim yang mampu lolos dari penyisihan grup setelah mencatat hasil imbang di semua laga fase grup. Nah, sebagai salah satu negara terkecil yang pernah berkompetisi di putaran final Piala Dunia dengan populasi hanya sekitar 530.000 jiwa, keberhasilan Tanjung Verde ini membalikkan semua prediksi pengamat sepak bola, teman Pro 2 ya. Di mana ketangguhan lini pertahanan mereka menjadi kunci utama ya, terbukti dari permainan-permainan mereka ini ya, di mana kiper veteran yang berusia sudah 40 tahun menjelma menjadi pahlawan nasional berkat rangkaian penyelamatan gemilangnya yang membuat frustasi barisan penyerang kelas dunia dari kemarin tuh Spanyol hingga Arab Saudi, sekarang Argentina ya. Ya maksudnya dongeng indah The Blue Shark ini akan berlangsung diuji oleh tembok paling tebal di babak berikutnya, di mana babak 32 besar ya dijadwalkan berlangsung di Miami. Tanjung Verde menantang sang juara bertahan Argentina yang saat ini lolos sempurna sebagai juara grup ya, yang saat ini sedang kalian saksikan ya, teman berdua ya. Tapi mesti di atas kertas bertindak sebagai underdog total. Skuad Tanjung Verde menolak untuk interior sebelum bertanding ya. Jadi menghadapi tim yang diperkuat mega bintang Lionel Messi ini justru menjadi impian yang menjadi kenyataan bagi para pemain Tanjung Verde ya. Wow, luar biasa ya. Itu sedikit kisah tentang Tanjung Verde ya. Banyak yang kok Tanjung Verde ini baru terdengar. Nah, itu dia tadi. Jangan main-main ya. Ini fans-fans Argentina ini, mana ini suaranya. Jangan sampai jangan sampai penalti, ini bahaya ya. Sama-sama kuat rupanya. Seru ya, seru. Oke, yang pasti semakin tegang aja pertandingan siang hari ini.

kita akan saksikan lagi dan kita tunggu siapa yang akan menjadi juara nanti antara Argentina dan Tanjung Verde.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong 96.7 FM. Speak more, fearless.
1: Selamat pagi, teman.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Iya, teman Pradua sekarang kan lagi musim liburan ya. Ya, tapi sebentar lagi udah masuk nih di hari Senin tanggal 13 ya, minggu depan ya. Tanggal 13 pelajar udah pada masuk sekolah seperti biasanya. Dan teman Pradua, saya mau informasikan ini mungkin teman Pradua ingin mengajak keluarga di hari Minggu atau hari Sabtu ini jalan-jalan, menikmati destinasi wisata yang ada di kota Sorong ini atau di Indonesia Timur ini ya. Ya, sedikit mengenal destinasi wisata yang ada di Indonesia Timur, yang kata orang sih surga sunyi di Timur Indonesia gitu ya. Ya, adalah Nuka Molas. Ini menjadi Nuka Molas ini menjadi salah satu destinasi alam di Indonesia. Indonesia bagian timur yang mulai mencuri perhatian. Meski namanya belum sepopuler kawasan wisata lain di Nusa Tenggara Timur ya. Nusa Molas ini terletak di kita semuanya tahu namanya juga Molas. Molas itu kayak apa ya, orang NTT atau orang Flores bilang cantik ya, orang timur bilang cantik, Molas itu kan. Jadi ya pastinya dari ya dari NTT ini bola bikin bikin perhatian saya tidak fokus nih ya. Oke, jadi terletak di wilayah Flores ya. Jadi kawasan ini menawarkan bentang alam yang masih sangat alami ya, dengan perpaduan savana luas ya, perbukitan yang lembut dan laut biru yang membentang sejauh mata memandang. Keheningan dan keasrian alamnya membuat Nuka Molas kerap disebut sebagai surga sunyi di timur Nusantara. Keindahan Nuka Molas terletak pada kesederhanaan landscape-nya. Hamparan savana yang menguning saat musim kemarau berubah menjadi hijau segar ketika hujan tiba. Dari perbukitan, pengunjung dapat menyaksikan garis pantai yang panjang dengan air laut yang berwarna jernih ya. Aduh, ya kayaknya asik ya kalau kita kesana. Ya, dengan kekayaan alam yang dimiliki Nuka Molas, ini menjadi bukti bahwa Indonesia Timur itu menyimpan banyak destinasi luar biasa yang belum banyak terekspos. Jadi tantangan ke depan adalah bagaimana potensi tersebut dikembangkan secara bijak ya, melibatkan masyarakat lokal dan tetap menjaga kelestarian alam. Jika dikelola dengan tepat, Nuka Molas ini berpeluang menjadi ikon baru pariwisata Indonesia ya, khususnya di Indonesia Timur, tanpa kehilangan identitas alaminya.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

dua jangan kemana-mana. Waduh, ini seru sekali, udah pada konvoy ya. Hati-hati ya konvoy ya, jangan kebut-kebut ya. Konvoy harus tertib, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak akan merugikan sendiri diri sendiri begitu ya. Soalnya sudah banyak kejadian ya. Ya, ya pastinya jangan sampai mengganggu arus lalu lintas juga gitu ya.

2022 memang seru sekali ya pertandingan hari ini antara Argentina dan Tanjung Verde. Paling seru. Jadi kalau kalian yang nonton tadi pasti dengar mungkin ada teriakan-teriakan tetangga, teriakan di rumah sendiri ya. Karena memang seseru itu teman Pro 2 ya. Apalagi yang pastinya ini antara juara bertahan ya, tim juara bertahan nih yang Argentina yang berhasil memastikan langkah ke babak 16 besar ya. Setelah menaklukkan Tanjung Verde dengan skor tipis 3-2 dalam pertandingan yang berlangsung dramatis hingga babak perpanjangan waktu teman Pro 2 ya. Nah, laga ini memang benar-benar menguras emosi ya, di mana Argentina sempat unggul lebih dulu lewat aksi sang kapten Lionel Messi ya. Namun ya tadi kan yang pertama kasih gol kan Messi ya. Namun Tanjung Verde yang tampil tanpa rasa gentar ini mampu memberikan perlawanan yang luar biasa dan berkali-kali menyamakan kedudukan, di mana tim debutan asal Afrika itu menunjukkan semangat juang yang luar biasa hingga memaksa pertandingan berlanjut ke extra time teman kedua. Seseru itu ya. Walaupun memang ada beberapa pelanggaran sih, kayak tadi Messi sempat jatuh yang pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Tanjung Verde sendiri gitu ya. Kemudian ada beberapa kejanggalan dan sampai marah-marah wasit tadi sih sebenarnya ya. Nah, di babak tambahan waktu tadi, teman Pro 2, mungkin kalian juga nonton di mana Argentina akhirnya membuktikan mental juaranya ya. Jadi gol penentu kemenangan memastikan Argentina ini lolos dengan skor akhir 3-2. Jadi meski menang, pertandingan ini menjadi pengingat bahwa di Piala Dunia ini tidak ada lawan yang bisa dianggap remeh ya. Nah, Tanjung Verde ini tampil penuh keberanian dan nyaris saja menciptakan salah satu kejutan terbesar di turnamen tahun ini. Nah, ini cuma menang tipis aja sih ya. Nah, kemenangan ini membawa Argentina melaju ke babak 16 besar, itu sudah pasti ya, di mana mereka akan menghadapi Mesir dalam upaya mempertahankan gelar juara dunia. Jadi para pendukung tentu berharap Messi dan rekan-rekannya ini bisa terus menjaga performa terbaik hingga akhir turnamen nanti. Kalau menurut teman Pro 2 sendiri, apakah Argentina masih menjadi kandidat terkuat untuk mengangkat trofi Piala Dunia 2026? Hayo, boleh langsung aja dikirim-kirim ke sini 082199147873. Menurut kalian seperti apa sih prediksi kalian? Boleh ya, nanti saya bacakan. Atau justru akan ada kejutan mungkin dari tim-tim yang selama ini dianggap sebagai kuda hitam? Bagikan pendapat kalian ya, komen-komen di sini. Jangan lupa 082199147873 teman-teman.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wes, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda. Mikir loh, Dek, Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Sampai siang di Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.
9: Jangan lupa 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

Iya, lagunya keren ya, makanya saya mau info dulu nih. Turun berdua setiap kali Piala Dunia berlangsung, apalagi setelah tim favorit meraih kemenangan. Satu pemandangan yang hampir selalu muncul adalah konvoi kendaraan di jalan raya ya. Mulai dari membawa bendera negara favorit, membunyikan klakson, hingga berkumpul bersama untuk merayakan kemenangan. Jadi suasananya memang meriah dan penuh euforia ya. Kalau dilakukan dengan tertib, konvoi tentu memiliki banyak dampak positif yang bisa kita dapatkan ya. Jadi pertama, itu menjadi wadah untuk mengekspresikan kebahagiaan dan rasa bangga terhadap tim yang didukung. Kemudian yang kedua, bisa mempererat kebersamaan antar pecinta sepak bola. Nah, meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda, semuanya bersatu karena kecintaan pada olahraga yang sama. Bahkan konvoi yang tertib juga bisa menciptakan suasana kota yang lebih hidup dan menjadi hiburan bagi masyarakat.

Selatan. Ada pula yang membunyikan klakson secara berlebihan hingga larut malam sehingga mengganggu warga yang sedang beristirahat. Yang lebih disayangkan lagi teman Pro2, ada sebagian kecil oknum yang justru melakukan tindakan seperti balap liar ya, tidak memakai helm, menerobos lampu merah, bahkan merusak fasilitas umum. Itu kan tidak boleh ya. Padahal kan tidak harus seperti itu ya. Tidak boleh ya, semangat olahraga itu seharusnya mengajarkan sportivitas, saling menghormati, dan juga tentunya menjaga ketertiban ya. Jadi kalau ingin merayakan kemenangan tim favorit, silakan aja ya, rayakan dengan penuh sukacita, tetapi tetap utamakan keselamatan ya, itu yang paling penting. Kemudian patuhi peraturan lalu lintas, hormati pengguna jalan lain, dan jangan sampai kebahagiaan kita justru merugikan orang lain, itu yang paling penting. Karena kemenangan sejati kan bukan hanya diraih di lapangan ya, tetapi juga tercermin dari bagaimana para supporter ini merayakannya dengan dewasa dan bertanggung jawab. Nah, teman Pro2, bagaimana menurut kalian? Apakah konvoi kemenangan masih perlu dipertahankan sebagai bentuk euforia, atau sebaiknya dirayakan dengan cara yang lebih aman dan tertib? Nah, itu dia. Menurut kalian gimana nih? Ada yang masuk tadi ya, yang tadi saya tanya ya tentang Argentina tadi. Nanti saya bacakan nih ya, teman Pro2 ya.

0: Hello.
1: Nih.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Santai siang di Pro 2 FM.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hey, cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua. Hey, apa? Kalian teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes

Iya, sekali lagi yang konvoy hati-hati ya. Sudah kita ingatkan selalu. Tadi ada ngebut-ngebut di sini, gas-gas motor. Ya jangan sampai mengganggu yang lainnya, konvoy yang tertib ya. Jadi ya ini memang momen 4 tahun sekali sih ya. Jadi memang harus dirayain, apalagi yang punya tim-tim favorit yang main terus menang, terus apa ya, walaupun menang tipis tapi itu buat mereka bahagia sekali. Aduh, satu pemandangan yang hampir selalu muncul adalah konvoi kendaraan di jalan raya ya teman Pro 2. Tadi kita lihat mulai dari mereka membawa bendera negara favorit, ada yang membunyikan klakson hingga berkumpul bersama untuk merayakan kemenangan. Jadi suasananya itu memang meriah terus penuh euforia, ya kan? Jadi kalau dilakukan dengan tertib, teman Pro 2, konvoy kan tentu memiliki banyak dampak positif ya. Tapi kalau kita lakukan dengan tertib ya, yang pertama bisa menjadi wadah untuk mengekspresikan kebahagiaan dan rasa bangga terhadap tim yang didukung. Kemudian yang kedua, mempererat kebersamaan antar pecinta sepak bola. Meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda ya kan, semuanya bersatu karena kecintaan pada olahraga yang sama. Bahkan konvoy yang tertib juga bisa menciptakan suasana kota yang lebih hidup dan menjadi hiburan bagi masyarakat. Tapi teman Pro 2, di balik kemeriahan itu ada juga sisi negatif yang perlu diperhatikan. Jadi konvoy yang berlebihan itu seringkali menyebabkan kemacetan ya kan, mengganggu pengguna jalan lain, bahkan tidak jarang memicu yang namanya kecelakaan akibat aksi ugal-ugalan atau berkendara tanpa memperhatikan keselamatan ya, karena bunyi-bunyi klakson secara berlebihan, apalagi kalau tengah malam itu kan mengganggu waktu istirahat warga gitu ya. Yang lebih disayangkan ada sebagian kecil oknum yang justru melakukan tindakan seperti balap-balap liar, tidak memakai helm lah, menerobos lampu merah, bahkan merusak fasilitas umum. Padahal semangat olahraga seharusnya mengajarkan yang namanya sportivitas, saling menghormati, ya kan, menjaga ketertiban ya. Jadi kalau ingin merayakan kemenangan tim favorit, boleh-boleh aja, nggak ada yang melarang, silakan ya. Rayakan dengan penuh sukacita, tetapi tetap utamakan keselamatan. Yang paling utama itu ya itu dia sih, patuhi peraturan lalu lintas, hormati pengguna jalan lain, saling menghormati ya, dan jangan sampai kebahagiaan kita justru bisa merugikan orang lain, saking senangnya, saking euforianya bisa merugikan orang lain ya. Karena teman Pro 2, kemenangan sejati itu bukan hanya diraih di lapangan, tetapi juga tercermin dari bagaimana para supporter ini merayakannya dengan dewasa dan lebih bertanggung jawab, teman Pro 2, setuju kan? Ya, teman Pro 2, sesaat lagi di pukul 11 seperti biasa di hari Sabtu kita akan mengikuti siaran berjaringan nasional langsung dari Pro 2 Jakarta, yaitu Music Planner.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yes, halo, selamat pagi teman Pro 2 semuanya. Selamat datang di program spesial tentunya di hari Sabtu pagi di jam 9. Pasti akan ada sebuah program namanya Musicpreneur, di mana ini merupakan sebuah program berkolaborasi barengan sama Nada Bumi. Yes, hari ini kita akan kedatangan dua orang yang kayaknya sih bakal nemenin kita. Selain nanti ada Mas Rio juga yang bakal jadi co-host ya Edit di pagi hari ini. Dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama dua wanita cantik nih. Nanti kita bakal kepoin teman Pro 2. Jadi buat kamu semua yang tentunya penasaran juga, boleh banget langsung merapat aja di 105 FM atau bisa merapat di Pro 2 FM ya, di WhatsAppnya di 0811 801 05. Nanti kita bakal balik lagi, kita bakal kenalan tentunya sama bintang tamu kita di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Musicpreneur.

0: Well, masih bareng sama Edin nemenin lo di pagi hari ini nih. Dan di pagi hari ini kayaknya Edin lagi dikeroyok nih ya.
1: Dikeroyok.
0: Yes, tentunya kita masih bareng sama Mas Rio Nada Bumi tentunya. Ini mungkin boleh dikenalin dulu nih, pagi hari ini ada siapa nih yang main ke Pro 2?
1: Ya, selamat pagi Music Planner.
0: Yes.
1: Biasanya kalau kita kelihatan Monas pagi-pagi cerah berarti cuacanya cerah.
0: Betul. Ya.
1: Betul. Ya, patokannya itu
0: benar.
1: Dan hari ini kita kedatangan ciwi-ciwi,
0: yes,
1: yang cantik,
0: betul,
1: elegan, dan punya profesi yang segudang menurut aku.
0: Wow.
1: Tapi juga baru keluar single.
0: Ya
1: kan? Duet tapi single gitu. Nah, ini kita mau ngobrol dari POV-nya mereka. Kenapa bisa dari mulai aktivitasnya, kalau enggak salah sebagai miss-miss apa nanti kita tanya. Tapi bukan misunderstanding ya.
0: Aduh. Kirain miss you.
2: Boleh juga ya.
1: Jadi ini satu namanya ada Dita ya.
2: Iya.
1: Ya. Panggilannya?
2: Panggilannya Ika.
1: Ika.
0: Oh, Ika. Ya. Oke. Okay.
1: Yang satu Nagia.
0: Nagia. Ya,
1: jadi ini orang-orang Sumatera. Kebetulan aku juga Sumatera. Jadi kita nih The Sumatera.
0: The Sumatera ya.
1: Kalau dia kan grupnya The Noni kan.
0: Oh iya, benar.
1: Kita bertiga The Sumatera.
0: Oke. Okay.
1: Satu dari Bengkulu, satu dari Bangka Belitung,
0: okay,
1: satu dari Minang.
0: Gokil. Selamat pagi. Halo, Kak Ika, Kak Nagia. Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, luar biasa. Kurang Allahuakbar aja nih.
0: Benar. Tapi pagi-pagi kalian udah dress well sekali pagi hari ini. Emang orangnya morning person banget kah? Apa gimana nih?
2: Karena mau ketemu kakaknya.
0: Aduh, jadi malu nih. Oke, mungkin boleh kenalan dulu kali ya. Berarti latar belakangnya tadi adalah kalau di kata Mas Rio kan miss tuh. Miss apa nih sebenarnya?
2: Oke, mungkin dari siapa dulu nih kenalannya? Nah, karena saya paling ujung ya.
0: Iya, boleh.
2: Paling muda loh. Jadi halo semuanya, salam kenal. Saya Dita Zulaika, biasanya dipanggil Ika, biar lebih muda aja ya. Terus untuk background saya sendiri, kebetulan saya pernah mengikuti Putri Pariwisata Indonesia, terus pernah juga membawakan nama Indonesia di ajang Miss Tourism International 2022.
0: Oh, 2022. Oke, benar-benar. Oh, wow, 2022 udah lumayan lama, berarti 4 tahun lalu kurang lebih ya.
2: Iya, enggak nyangka ya udah selama ini. Tapi tenang aja, titelnya belum expired.
0: Betul.
2: Seumur hidup.
3: Selamanya menginspirasi.
0: Betul sekali. Selanjutnya Kak Nagia.
3: Oke, baik. Halo semuanya, perkenalkan aku Nagia. Kalian bisa panggil aku Nagia kalau ketemu ya, siapa tahu ada ketemu di jalan, mungkin boleh say hi, panggil aku Nagia. Aku asalnya dari Bengkulu dan kita kebetulan dari yayasan yang sama, dari yayasan LJ Indonesia. Dan beliau merupakan senior aku. Dulu aku ikut di ajang nasional itu Putri Pariwisata Nusantara, dan juga diberikan kesempatan untuk mewakili Indonesia di ajang internasional sama di ajang Miss Tourism International Indonesia tahun 2024.
0: Oh wow,
3: 2024. Masih baru ya?
0: Iya benar.
3: Masih fresh ya.
0: Benar. Juniornya berarti
3: iya,
0: ya.
3: Juniornya.
0: Benar.
2: Ditekankan banget ya seniornya ya, maksudnya
3: senior dan junior.
2: Tapi ya tetap mirip-mirip lah
0: jiwa mudanya
3: kan, jiwa mudanya ya.
0: Betul loh.
3: Usia bisa dimirip-miripin
2: jangan. Yang satu ini lebih matang.
0: Waduh. Berarti pertama kali terbentuk The Noni ini gimana nih?
2: Lagi siapa mau ceritain ya?
3: Boleh, silakan yang lebih muda.
2: Kalau diceritakan mungkin bisa 2 hari kali ya.
3: Cuma panjang ya.
2: Cuma secara singkatnya, karena kami berdua tadi udah dijelaskan Nagia pernah satu yayasan bareng. Jadi tentunya saya sama Nagia udah kenal duluan. Habis dari situ kita kenalan sama Range Entertainment. Ini dalamnya ada beberapa orang seperti Pak Jono dan juga Pak Ruby, dan ada produser musik kita juga, Kak Ibra Marzuki atau Kak Ibeng biasa disapa. Jadi dari sana memang Rins Entertainment ini banyak bidangnya, mulai dari entertainment, wellness, property dan lain-lain, bisnis juga. Ownernya Pak Ruby dan juga Pak Jono ini melihat salah satu talent kali ya di antara kami berdua, dan mereka yang memberikan wadah gimana anak-anak muda seluruh Indonesia. Jadi memang wadah inklusif ya, siapapun sebenarnya bisa bergabung dengan Rins Entertainment, dan akhirnya terciptalah The Noni ini.
3: Kebetulan memang owner kita ini sangat mensupport anak-anak muda, terutama kan kita dari daerah ya, ke Jakarta. Kebetulan kita ke internasional kemarin juga beliau bantu support ya, untuk ajang persiapan ke internasional. Dan kemarin sempat ketemu di Safari Bazaar, tanpa obrolan yang banyak, mereka melihat ada talent nih dari kita berdua mungkin ya, diajaklah untuk mengembangkan bakat kita ini kemarin.
0: Wow, seru. Tapi gimana Mas Rio, akhirnya melihat The Noni ini nih dari mungkin kacamata seorang produser mungkin ya?
1: Iya, ini karena pakai kacamata ya. Kalau nggak bisa ngelihat.
0: Iya, udah.
1: Karena kita udah plus ya.
0: Udah.
1: Iya, jadi anak-anak muda sekarang ini kan berbakat.
0: Yes.
1: Cuma tadi aku udah bilang di luar bahwa single atau lagu yang dibuat bukan hanya sekedar untuk rilisan aja gitu.
0: Bener-bener.
1: Bukan hanya untuk sekedar cuman untuk lihat, eh gue udah punya lagu lu gitu.
0: Yes.
1: Tapi ini aset yang perlu dikembangkan, perlu dikontrol, perlu bagaimana caranya ini bisa muncul di permukaan, riak-riak air aja dulu.
0: Yes.
1: Ya kan, gak harus viral dulu.
0: Betul.
1: Nah ini yang perlu perjuangan, bukan dari sisi di belakang layar yang disebut tadi, seperti produser, eksekutif produser maupun arranger dan lain-lain. Tapi artisnya yang harus berjuang bagaimana lagu ini nanti sampai ke telinga masyarakat dan message-nya sampai.
0: Betul.
1: Apalagi dia ini kan didorong dari latar belakang yang tadi miss ya, pernah ikut ajang gitu. Nah ini kan jadi modal awal supaya lebih cepat berinteraksi dengan komunitas-komunitasnya mereka ini.
0: Betul.
1: Jadi istilahnya kalau kita dagang nasi goreng atau pisang goreng, tapi kalau ditaruhnya di etalase warungnya ini gak ada komunitas, itu gak laku pisang gorengnya, gak ada yang makan kan.
0: Iya, benar-benar.
1: Nah tapi dengan dia punya komunitas ini, sebenarnya selangkah lebih maju bagaimana caranya komunitas dulu tahu.
0: Betul.
1: Seperti kayak Idol. Idol itu bisa tahu besok jam 3 sore lagunya diputar. Mereka kan ngomongnya sama komunitas, "Hey guys, lagu saya besok ada lo di mana-mana." Itu mereka yang muter dulu.
0: Benar.
1: Sehingga mereka yang akan bikin video-video kecil di TikTok akan pakai lagunya si artis itu.
0: Oke.
1: Sehingga lagu itu akan cepat boomingnya, naiknya. Gitu. Nah itulah target utamanya sebenarnya di The Noni ini.
0: Oke.
1: Di luar dari latar belakang mereka bisa nyanyi cantik-cantik dan lain-lain, tapi ada satu yang mereka harus notice, bahwa orang harus notice.
0: Betul.
1: Iya kan? Bukan notice sama orangnya udah pasti, tapi lagunya juga harus notice.
0: Betul.
1: Nah itu berarti ya sebenarnya.
0: Betul. Tapi gimana maksudnya, berarti di teman-teman kalian gitu, lihat kalian ngebentuk sebuah apa, duo berarti ya?
1: Duo.
0: Sebuah duo gitu. Gimana teman-teman kalian reaksinya ketika kalian nyanyi menghasilkan sebuah karya?
3: Kalau dari aku ya, pertama karena memang basically aku bukan belum pernah bernyanyi ya, belum pernah nyanyi. Jadi memang teman-teman aku pada kaget, shock. Karena memang balik lagi, kita sebelum di orbited single, dikeluarkan single ini, kita pasti ada kelas dulu.
0: Betul.
3: Ikut ada kelas vokal juga, dibantu disiapkan dari manajemen juga, dan juga mungkin ada pelatih vokal juga. Nah, jadi beberapa persiapan yang memang kita nggak terlalu expose, tiba-tiba mengeluarkan single. Jadi beberapa followers dan teman

0: Alat musik, tapi aku nggak pernah coba sama sekali dari kecil.
1: Oke.
0: Iya. Sebenarnya bakat musik ini timbulnya setelah aku join di Miss Tourism Internasional. Jadi untuk pertama kalinya aku tampil langsung di internasional itu pada unjuk bakat. Dari situ ternyata aku ngerasa enjoy juga ya nyanyi ya asik ya selain hobi yang lain. Terus yang biasanya cuma nyanyi di kamar mandi akhirnya coba-coba lah buat channel YouTube, jadi buat cover-cover lagu. Abis dari sana ternyata respon dari teman-teman banyak yang suka. Sampai sebenarnya pernah diundang juga kemarin ikut Indonesian Idol.
1: Okay.
0: Ya, tapi sayangnya nggak lolos ke tahap selanjutnya.
2: Belum lolos.
0: Tapi umur juga udah nggak cukup. Jadi
2: masih banyak jalan lain.
0: Iya, masih banyak jalan yang lain. Tentunya ini jadi wadah ini salah satunya. Jadi bentuk aku untuk bisa semakin belajar bernyanyi yang benar kayak gimana. Ditambah banyak kesempatan promosi seperti RRI Pro 2 ini juga.
1: Yes.
0: Thank you yang udah support kita juga. Gimana tadi kata Kak Rio, biar ada riuk-riuknya lagu ini kan. Selain support dari kami berdua, teman-teman yang followers Instagram, keluarga dan lain-lain, itu pasti support mereka sangat senang ya, antusias juga dan berharap dari lagu ini, terus juga dari bakat kami berdua bisa memberikan salah satu dampak positif lah dan bisa diterima oleh masyarakat.
1: Amin.
3: Mas, kita kalau dengar dia apa namanya conversation kayak begini, itu kayak lagi di atas panggung dia lagi nonton Miss gitu.
1: Betul.
3: Materi lagunya itu kan udah teknis banget kan.
1: Betul.
3: Gitu. Nah, ujung-ujungnya ini udah nih rilis nih, terus mau gimana next-nya? Nah, next itu dibalikan dulu ke artisnya, mau seperti apa ujungnya gitu.
1: Benar.
3: Nah, Karel kan kalau kita lihat dia punya sosial media kan bagus followernya dan lain-lain. Nah, sebenarnya dari situ dulu yang perlu diantusiaskan gitu, orang bilang, "Ih, iya kan, ih Denoni ada lo gitu."
1: Betul. Oke.
3: Kalau bisa setiap hari mungkin 1000 story kali.
1: Itu kan udah gak titik-titik lagi tuh kayaknya.
0: Tiba-tiba hilang Instagram kan. Kenapa nih kata Meta?
1: Kena spam nanti. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya barengan sama Denoni dan masih ditemani sama Mas Rio tentunya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di Musikpreneur.

0: Masih di Music Planner tentunya, masih ditemenin sama Mas Rio dan juga The Noni.
1: The Noni.
0: Alright, sekarang kita ngomongin soal lagunya nih, singlenya nih. Apa nih yang baru dirilis berarti dari The Noni? Siapa yang mau jelasin? Silakan.
2: Siapa?
0: Boleh. Kak Ika, silakan.
2: Oke, jadi untuk judul lagunya itu Jangan Mainin Cinta, Kak. Berat banget gak sih?
0: Aduh.
3: Buat teman-teman ya, harus banget dengerin lagu ini.
2: Iya, sebenarnya terciptanya lagu ini salah satunya karena pengalaman pribadi berdua.
0: Oh, wow.
1: Aku juga sih.
2: Nah, inilah tujuannya, Kak. Kenapa dibuat lagu Jangan Mainin Cinta? Yeah. Karena relate ke banyak orang. Oh. Di zaman sekarang itu kan rata-rata
1: banyak yang mainin.
2: Makanya
3: cowok aja nih, kadang cewek juga ada.
1: Contoh mainin tuh kayak gimana sih? Contohnya maksudnya gimana?
0: Iya, contohnya tuh gimana sih?
3: Itu kalau dijelasin cinta agak tuh
2: bisa jadi lagu kedua. Lagu kedua sama langsung film ini. Jadi untuk Jangan Mainin Cinta ini sebenarnya kami berdua ini ciwi-ciwi ini berharap bagaimana cinta tuh bisa konsisten hadirnya gitu. Jadi awalnya kami bersama produser musik kami juga pencipta lagunya Kak Ibra Marzuki atau biasa dipanggil Kak Ibeng. Kita cerita-cerita dulu ya.
3: Ketika cerita dia bilang nih, "Oh, saya punya lagu nih yang pas
2: cocok
3: buat kalian." Nah, kita kaget lah, apa itu? Adalah lagu Jangan Mainin Cinta. Di setiap partnya itu ternyata memang betul ya kisah kita.
2: Aku sampai takut ini. Aku kira Kak Ibeng tuh bisa baca masa lalu.
1: Iya, sebenarnya iya loh, dia itu loh.
0: Ditambahin itu beli.
1: Ada orang itu depan.
2: Kan maksud aku mending baca masa depan kayaknya.
0: Benar.
1: Masa lalu ditimbun aja.
3: Ini buat teman-teman mungkin yang pernah merasakan ya sakit hati di ghosting di PHP, boleh banget dengerin, dinikmatin lagu ini. Atau nanti kalau misalnya ada cowok yang udah kelihatan nih mau mainin, langsung kirim aja lagu kita.
0: Jadi
1: ini tameng berarti ya.
2: Tameng dan juga manifesti untuk orang-orang ya. Jangan sampai cintanya dimainkan lagi. Makanya kami berdua hadir dengan Jangan Mainin Cinta.
3: Ya buat teman-teman di luar sana dengerin lagunya ya, yang merasa relate ya.
2: Pasti relate
3: ini.
0: Betul.
3: Kita support melalui lagu nih sekarang. Jadi kita remind duluan bagi yang mau main-main, ini lagunya Jangan Mainin Cinta. Karena cinta itu bukan untuk dimainin.
0: Benar.
2: Kita enggak punya waktu buat main-main, apalagi saya.
0: Benar. Udah padat jadwalnya. Iya.
1: Mas, kayaknya kita lu di sini deh, dia jadi hostnya.
0: Iya, kayaknya kita tanyain aja deh.
1: Tanya Mayari aja, boleh gak? Nambah pas.
2: Boleh banget ini kan.
0: Oke. Tapi gimana maksudnya, ada gak sih maksudnya ciri-ciri ketika misalnya ada seseorang yang deketin kita gitu kan. Ini kelihatan gimana nih kalau dia mau main-main? Kelihatannya gimana ciri-cirinya tuh?
2: Kakak bertanya dengan orang yang sangat tepat.
3: Dalam ya jawabannya.
2: Pakar cinta yang selalu main-mainin tuh saya.
0: Aduh. Waduh, siapa yang berani main-mainin?
2: Banyak,
0: ya?
2: Kak.
1: Waduh. Ini curhat atau kayak siapa ya?
2: Nah, sebenarnya lagu ini pun jadi bahan curhatannya aku. Terus juga jadi kayak ya daripada galau sama lagu lain, akhirnya ada lagu sendiri yang relate galaunya.
0: Benar.
2: Kalau dari pengalaman pribadi aku sendiri, banyak cowok yang datang main-main itu ya biasanya karena faktor mungkin karena aku biasanya deket sama cowok yang dibawa aku kayak
0: blonde. Oh, suka yang lebih muda ya.
2: Enggak sih sebenarnya sekarang udah enggak.
0: Udah kapok ya.
2: Iya, kayaknya 5 kali udah cukup deh.
0: Waduh, 5 kali banyak sih.
1: Makanya harus cari yang 15 tahun ke atas. Yang udah matang dipuun.
0: Well done.
2: Tapi kalau dimainin sama yang di atas aku juga sakitnya 2 kali ya.
0: Sih bener sih. Lebih pro soalnya.
2: Jadi sekarang aku memutuskan mending aku yang memainkan.
0: Waduh.
3: Karena kita lagu kita udah merimain nih. Jangan.
2: Trauma soalnya.
0: Benar-benar. Tapi gimana maksudnya kalau misal ada cowok yang pengen deketin tapi kelihatan main-mainnya tuh gimana tuh?
2: Yang pertama nggak konsisten hadirnya sih. Kalau udah nggak konsisten hadirnya mending cari yang baru nggak sih? Ngechatnya 5 hari sekali menurut
0: waduh kan lama juga ya
2: itu. Lama kan ya
0: iya.
1: Itu salah satu parameternya gitu ya.
2: Iya.
1: Yang kedua,
2: Yang kedua apa ya? Kalau dari pengalaman aku ternyata cowok itu nggak cukup satu nih ceweknya. Jadi udah confess, terus udah bilang bakal serius sama segala macem, bawa ke keluarga, ketemu segala macem. Ternyata
3: bawa ke keluarga pun belum tentu ya serius. Nggak menjamin semua itu.
2: Jadi untuk menjamin orang itu nggak mainin perasaan kita itu sebenarnya nggak ketebak sih kak. Kayak hadirnya tuh tiba-tiba, terus kayak perasaan yang mulai awalnya butterfly era.
3: Tiba-tiba kayak banyak cowok tuh di awal tuh kayak lo booming gitu.
0: Di awal
3: kayak udah ketengah nih, udah dapet nih, kita udah mulai kepincut para cewek ini. Udah deh mulai slow respon, kayak gak punya waktu gitu-gitu.
0: Oke.
2: Kadang berpikir aneh ya kak, padahal kami tuh kalau dibilang cantik-cantik kan ya. Prestasi-prestasi ya. Tapi memang itu mungkin diselamatkan Tuhan dengan orang yang tidak tepat.
0: Benar. Iya sih, maksudnya kayak mungkin salah satu ciri-cirinya adalah ketika di awal itu udah love bombing banget ya. Itu udah jadi warning banget ya. Benar.
2: Tapi sebenarnya kan itu salah satu cara untuk kita ke jenjang selanjutnya kan,
0: iya, seharusnya.
2: Makanya kadang tuh membingungkan kak, cowok tuh gimana sih?
3: Lebih tepatnya mungkin cari yang konsisten aja ya, dari awal sampai itu. Akhir.
2: Kalau bisa misalnya
3: dari awal udah di push banget, nanti ketika udah berjalannya waktu udah mulai beda, nanti kitanya yang berperan.
0: Benar
2: sih, lebih tepatnya jangan berharap sama manusia ya.
0: Cari
2: kebahagiaan sendiri aja sekarang.
0: Benar sih.
3: Diri sendiri dulu buat bahagia.
0: Benar.
3: Cinta sejati akan hadir.
1: Asik. Ini bahasanya luar biasa.
2: Zaman dulu banget ya cinta sejati.
0: Benar.
3: Jadi kita akan mengeluarkan single yang mungkin akan apa ya?
2: Manifest tentang cinta sejati.
3: Manifest kedepannya. Kedepannya yang baik-baik ya. Jadi buat terimain dulu buat teman-teman di luar sana. Kita juga ya terutama. Habis itu kita akan mengeluarkan single yang manifest kedepannya untuk yang baik.
0: Amin.
1: Jadi
0: amin.
1: Percintaan itu juga butuh konsisten.
0: Yes.
1: Seperti layaknya mengeluarkan single ini.
0: Sedap.
1: Harus konsisten terhadap sosmednya, terhadap diri sendiri.
0: Benar.
1: Supaya konsistensi itu yang akan menjadikan lagu ini menjadi muncul di mana-mana.
0: Asik.
1: Begitu juga cinta-cinta kalian.
0: Asik. Benar. Kalau emang cari yang konsisten, Mas Tio konsisten.
1: Amin.
0: Benar, konsisten bikin lagu gitu kan.
1: Rilis,
0: benar.
3: Udah matang.
0: Ya udah. Kita habis ini coba dengerin dulu kali ya. Dan Noni jangan mainin cinta nih yang bakal gue play habis ini. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau bertanya-tanya boleh banget tentunya. Kamu bisa langsung merapat aja di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya di 0811 800 105. Jadi langsung aja ini dia The Noni dengan Jangan Mainin Cinta.

0: masih di Music Planner tentunya, dan kita masih bareng sama Mas Rio, Nada Bumi, dan juga The Noni. Yeah. Alright, tadi kita udah dengerin Jangan Mainin Cinta nih. Waduh, ini sih curhat banget sih lagunya sih.
1: Gimana, Kak?
0: Bener-bener seru-seru lagi, seru. Jadi ini jadi pengingat ya buat mungkin buat cowok dan cewek di sana yang suka mainin cinta ya kan. Jangan berani-berani mainin cinta ya. Kalau enggak nanti dinyanyiin The Noni.
1: Hati-hati merasa relate, boleh di-share.
0: Nah, bener. Tapi BTW, tadi belum sempat nanya juga ya Mas ya?
2: Iya.
0: Namanya The Noni.
2: Iya, itu kenapa namanya
0: The Noni? Itu kenapa namanya The Noni itu?
1: Oke. Silakan lagi ya. Sebenarnya ini juga nama ini hasil discuss kita bersama ya. Kebetulan dari direksi kita juga, dari yang membantu support kita. The Noni itu bisa juga duo nona, noni-noni gitu ya. Yang melambangkan sosok wanita yang anggun gitu.
2: Elegan,
1: gitu kan. Cantik harus ya, karena ya, wanita.
3: Pasti.
1: Bisa juga ya, D-nya itu Dita ya. Dan N-nya itu Nagia gitu sih. Sebenarnya kayak dua wanita lah ya. Karena kalau bahasa zaman dulu keren banget. Itu melambangkan wanita-wanita Belanda mungkin ya, dengan sosok yang berwibawa seperti itu. Ya mungkin disegani lah ya. Semoga next-nya juga pokoknya menginspirasi seperti itu.
0: Oh wow, luar biasa namanya ya Mas ya.
2: Luar biasa.
3: Nama betul-betul adalah doa.
0: Ah itu dia.
1: Bisa juga nih di Korea juga oni.
2: Iya. Tapi karena kita duduk bertiga jadi di Sumatera dulu. Iya.
3: Maaf ya Kak ya. Kakak bukan Sumatera ya.
0: Bukan. Saya
3: gede. Jangan
0: deket dulu. Aduh. Makanya kan bisa sendiri.
2: Bisa sendiri, benar.
0: tapi apa nih maksudnya buat kedepannya, gitu kan, impian dari The Noni gitu, dari Kaika ke Nagia itu apa kedepannya? Pengen apa sih di dunia musik tentunya?
3: Di dunia musik ya pastinya semoga kami diterima ya oleh khalayak ramai. Terus juga dari melalui lagu ini, selain menginspirasi banyak orang, harapan kami tentunya melalui project ini yang kita nggak tahu nanti akan ada berapa project lagi, tapi dari lagu Jangan Mainin Cinta ini harapannya bisa viral, dikenal orang.
0: Amin.
3: Bisa membawa dampak positif bukan cuma untuk The Noni-nya dan label, tapi untuk semua orang yang mendengarkan. Jadi ada yang baik boleh diambil, mungkin dari lagu ini bisa jadi doa untuk orang-orang atau bisa menjadi tameng ya untuk orang-orang juga. Dan tentunya semoga dari proyek ini kami bisa memberdayakan orang-orang lain, karena kan dari musik ini banyak subsektor lainnya yang bisa bantu mengangkat, seperti kata Kak Rio tadi ya. Ini jadi salah satu aset kita juga, dan maksudnya dari program pemerintahnya pun, dari Kementerian Ekraf-nya, salah satu subsektornya kan musik.
2: Betul.
3: Jadi bisa mengangkat ekonomi Indonesia juga melalui dari penayangan streaming dan lain-lain digital platforms-nya. Jadi harapannya sebenarnya banyak sih Kak. Cuman yang paling penting semoga ini bisa menjadi motivasi untuk pageant-pageant yang lain, putri-putri yang lain atau putra-putra yang lain, atau masyarakat halayak ramai untuk bisa membuat karya.
0: Betul.
3: Jadi jangan takut, nggak ada yang mustahil. Daerah seperti kami pun bisa berkarya ketika menemukan tempat yang tepat.
1: Betul. Di lagu ini juga kita mensupport juga buat teman-teman di sana ya, yang tadi kita bahas di awal yang mungkin relate dalam kehidupannya. Jadi lewat lagu ini kita bantu kalian untuk bisa bersuara lah ya.
0: Betul.
1: Membantu kalian untuk lebih apa ya, menyampaikan mungkin apa yang kalian rasain lewat lagu ini. Jadi buat teman-teman dibantu, mohon bantuannya di-share, gunakan sound-sound kita di semua platform. Sekarang udah rilis baik itu di TikTok, mungkin yang suka TikTok-TikTok kan, mau ghosting-ghostingan, mau nyindir-menyindir, silakan
2: itu wadahnya ya.
0: Itu wadahnya,
1: itu tempatnya.
0: Bener, itu saatnya ya Anda menyindir seseorang itu yang suka mainin cinta dengan lagu
1: kita. Bikin ini khusus nih buat teman-teman ya yang merasakan hal yang sama kita.
0: Bener. Karena kadang mungkin kita merasakan sesuatu tapi kita gak bisa mengungkapkan gitu.
1: Betul.
0: Mungkin lagu itu jawabannya.
1: Kalau sekarang kan TikTokan langsung share aja ke orangnya.
2: Gawat ya.
0: Langsung disindir pakai lagu gitu kan.
3: Atau enggak panggil aja The Noni kita.
1: Kita nyanyi langsungnya
3: langsung.
0: Gak bawa headset, tenang aja ada The Noni.
3: lebih ke kayak kena reki ya itu
0: kan. Aduh, kiri kanan soalnya langsung di kuping. Bener. Tapi kalau dari Mas Rio gimana nih melihat The Noni nih untuk di industri musik?
2: Ya aku seneng karena mereka ini kan dari daerah ya.
0: Benar.
2: Gitu. Maksudnya teman-teman musikpreneurs Indonesia jangan takut. Gak harus juga dia di Jakarta, kebetulan aja karena ada ajang-ajang ini dan lain. Tapi yang di daerah ya lakukan aja, do it. Supaya mereka bisa juga seperti mereka-mereka ini.
0: Benar.
2: Mulainya dulu.
0: Betul.
2: Mulai dulu, nanti responnya gimana-gimana itu urusan teknis nanti. Tapi mulai dulu, kadang-kadang gitu. Mau bikin lagu kayak aku dulu nih ya. Bikin lagu, ntar baru 3 bulan lagi kelar. Ya. Jadi moodnya hilang-hilangan kan.
0: Bener. Nah,
2: tapi dengan adanya konsekuensi bahwa ini harus konsisten, maka ini harus diselesaikan.
0: Benar.
2: Berapa bulan ini nyelesain lagunya kemarin? Sebentar kan?
3: Sebentar banget kan, yang sebulan.
2: Berarti artinya dari tim produksinya sampai ke artisnya ini kan benar-benar sejalan. Kalau enggak selesai-selesai nih, mungkin 6 bulan lagi enggak kelar-kelar juga.
0: Iya, benar.
2: Ada satu dulu aku bawa ke sini, dia juga bawain lagu soundtrack film Assalamualaikum 2 ya. Itu juga mereka, dia dari Gunung Kerinci loh.
0: Wow.
2: Dari Gunung Kerinci. Artinya dia tinggal di sana sama orang tuanya. Lalu sekarang dia hijrah ke Jakarta dan mereka bisa melakukan hal yang sama dengan kalian-kalian.
1: Betul,
2: gitu.
1: Betul.
2: Berarti enggak ada yang gak salah, enggak ada yang mustahil dan mustahil. Yang penting lakukan dan pasti dengan niat baik semua bisa terlaksana dengan baik.
0: Benar. Dan tentunya musikpreneur juga menjadi wadah ya, mungkin buat musisi-musisi baru.
2: Selalu
3: rilis, pasti.
2: Ya. Musikpreneur hari ini selalu ada di RRI Pro 2 sebagai edukasi sebenarnya. Aku bikin program ini, tapi di balik itu semua akhirnya berkolaborasi kan.
0: Benar.
2: Banyak hasil-hasil narsum di sini akhirnya kolaborasi sama musikpreneur sendiri atau Nada Buminya.
0: Benar.
2: Jadi kita banyak, gak harus nanti bikin produksian, kita bikin kolaborasi banyak kok. Bisa apa aja nanti.
0: Betul. Bisa kemana aja nanti ya.
2: Bisa kemana aja.
0: Di industri musik tentunya.
2: Luas.
0: Luas sekali. Oke. Mungkin kalau dari The Noni nextnya nih bakal bikin apa lagi kira-kira? Apakah bikin langsung album?
2: Gak bikin kue dulu kan?
0: Bikin apa, single lagi berarti ya? Masih akan single-single lagi ya?
3: Yang paling pastinya jangan lupa ikut terus informasi kami di Instagram. Bener. Kita Instagram
1: jangan lupa
3: pribadi.
1: Follow di akun official kita, di manajemen kita Rins Entertainment.
3: Rahasia investasi sukses.
1: Di sana nanti kita juga ada beberapa project. Dan kedepannya kita ada show juga di Bandung.
0: Wow.
1: Di acara nasional dan nanti balik juga di akhir Agustus itu ada di Jakarta internasional juga, stage internasional stage. Pokoknya kalau kalian penasaran jangan lupa pantengin guys.
3: Betul.
1: Di akun official kita di Rahasia Investasi Sukses. Di sana updatean kita akan beberapa panggung nanti akan kita hadiri show, pokoknya pantengin terus.
0: Oke.
3: Tentunya akun Instagram pribadi kita juga.
1: Oh,
3: ya.
1: Oh iya, tentu.
0: Boleh.
3: Mau tahu keseharian kita juga boleh di akun Instagram pribadi Dita Zulaika dan
1: Nagia Halisa.
3: Jangan lupa follow.
1: Betul. Jangan lupa pakai sound kita juga.
0: Oh, nah, itu
1: yang paling penting.
3: Yang paling pentingnya.
0: Benar.
3: Dan jangan lupa undang kita juga kalau misalkan butuh.
2: Sudah siap.
1: Ya.
2: Jadi kalau dilihat-lihat dari Rahasia Investasi Sukses ya. Kayaknya dia udah punya rahasia untuk sukses kayak gimana.
0: Itu dia.
2: Dia udah berinvestasi di single lagunya.
0: Betul.
2: Rahasianya cuma dia dan milik Allah doang. Jadi kita enggak tahu rahasianya apa.
0: Iya benar.
1: Rahasia namanya.
0: Benar.
3: Di sujud ya.
2: Iya.
0: Waduh.
2: Jadi dia siap untuk sukses berarti. Itu dia.
0: Itu dia benar. Benar-benar doanya yang kencang juga ya selain berusaha ya.
1: Sambil teriak.
0: Oke, jadi pokoknya jangan lupa juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia juga ya. Jangan lupa selalu mendengarkan lagunya The Noni ya. Di semua DSP udah ada?
3: Sudah ada.
0: MV atau video lirik sudah ada kah?
3: Belum ada ya.
1: Belum.
0: Next. Belum ya. Next, mungkin ya. Nextnya akan ada ya. Jadi nanti ditunggu aja di Instagram mereka, bakal ada infonya pastinya gitu ya. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan dari The Noni ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
3: Oke, teman pro 2, teman terbaik ya tadi katanya.
1: Teman terbaik pro 2.
3: Iya. Teman terbaik, terima kasih sudah menonton kami dan tentunya terima kasih Kak sudah support kita juga hadir di sini untuk mempromosikan single perdana kami The Noni. Kak Rio juga thank you. Insight-insightnya luar biasa, bisa jadi motivasi kita juga cara kedepannya. Gimana promosi ke depannya ya. Dan tentunya harapan kami semoga acara ini terus ada ya.
2: Jadi,
3: amin. Semoga
1: jadi tempat wadah ya buat teman-teman nanti punya karya-karya mungkin dibantu dipromosikan di sini.
3: Karena ini salah satu wadah yang sangat tepat sekali ya. Jadi sangat bersyukur dan bangga sekali hari ini lagu kita bisa didengarkan seluruh Indonesia.
1: Thank you banget.
2: Alright.
3: Selamat menikmati.
1: Dan juga di sini buat teman-teman yang dengar kita mungkin dari cerita-cerita kita tadi, teman-teman yang masih ragu ya, mungkin punya bakat nih yang belum tersalurkan, cara tempat kamu untuk mengekspresikan karya kamu dan semoga nanti kamu akan menjadi bintang selanjutnya.
0: Amin. Oke, sebagai penutup, Mas Rio, silakan untuk hari ini.
2: Ayo kita tutup.
0: Simple.
2: Iya. Jadi ya, untuk musik planner teman-teman se-Indonesia, ini program ya kita bisa lihat banyak narsum yang seru-seru ya.
0: Yes.
2: Dan hari ini kita bawa The Noni, kita bisa melihat POV dia. Intinya dari single itu jangan mainin cinta.
0: Betul.
2: Itu satu. Yang kedua, kita bisa melihat bagaimana mengeksplor dari latar belakang dari mulai ajang, ajang-ajang bakat sampai keluarnya single. Nah, hari ini semoga singlenya bisa maju, bisa didengar banyak orang. Dan pasti nanti ada hasil royaltinya. Ya, bisa berbagi bersama itu penting juga. Betul, karena ini aset dan sudah diatur di sistem. Dan sukses untuk kalian berdua. Dan jangan lupa bahwa kita orang Indonesia, spesial orang Sumatera, itu banyak sekali talent-talent yang bagus. Nah, otomatis kamu tahulah di ajang-ajang itu kalau seorang talent bagaimana merespon dirinya supaya orang tahu bahwa kita itu baik dan luar biasa. Nah, itu yang harus dijaga.
0: Oke.
2: Ya, jadi sebagai talent malah sekarang dia menjadi artis. Ya udah. Lakukan sesuai harapan-harapan yang sudah dimiliki.
0: Betul.
2: Ya, yaitu adalah tadi dibilang apa? Rahasia investasi
3: sukses.
0: Benar sekali. Alright, terima kasih Mas Rio. Terima kasih untuk hari ini.
2: Thank you semuanya.
0: Terima kasih Danoni sudah main-main. Sukses selalu. Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya ya.
3: Amin.
0: Jadi mungkin bisa main lagi ke sini. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di Music Planner. Kita akan ketemu lagi di edisi minggu depan barengan sama penyiar dan juga Mas Rio tentunya nanti jadi co-host ya. Alright, kalau gitu gue Edi Tama pamit. Sampai jumpa di Music Planner selanjutnya. Bye-bye.

96,7 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Terima kasih banyak buat yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong. Rama tadi habis lihat para fans Argentina pawai teman Pro 2 ya. Menang dramatis 3-2 sampai di babak perpanjangan, benar-benar membuat para fans Argentina lega akhirnya mereka bisa lolos. Dan ini benar-benar menunjukkan bahwa ya Tanjung Verde keras teman Pro 2 ya. Cabo Verde keras. Keras banget. Dan ya ini masih ada pertandingan antara Kolombia melawan apa nih? Kolombia lawan apa nih teman Pro 2 ya?

Oh versus Ghana ya? Kolombia versus Ghana nih teman 22. Skornya 1-0 untuk Kolombia. Dan memang negara-negara seperti Amerika lagi ini sih lagi di dikuatkan banget teman 22 tuan rumah soalnya ya kan. Sekarang sudah jam 12:09 untuk teman 22 yang belum makan siang buruan ya. Maksudnya mungkin sekitar cari makan siang karena sudah saatnya teman 22 makan siang.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Habis, buang sini aja deh.
3: Hey, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
3: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman. Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
4: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
4: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga.
4: Yuk, kita bersih-bersih yuk. Ayo dah.
5: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
1: Teman terbaik kamu.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Cuacanya mendung teman Pro 2 ya. Untuk kota Sorong dan sekitarnya kayaknya bakalan hujan deh teman Pro 2. Dari BMKG sendiri memprediksi bahwa ternyata nanti sekarang nih teman Pro 2 ya. Saat ini hujan ringan diprediksi di Klademak dan sekitarnya dengan kelembapan udara mencapai 76%. Terus kecepatan anginnya 15 km/jam. Dan di mana walaupun untuk keseluruhan perkiraan cuaca di BMKG untuk Klademak di tanggal 4 Juli itu aman-aman saja sih teman Pro 2 ya. Karena ini hari Sabtu. Kalau di sini tiba-tiba hujan jam 8 malam tuh repot ya. Apalagi buat yang sudah janjian ya kan teman Pro 2. Tapi dari BMKG memprediksi aman kok teman Pro 2 untuk wilayah Kota Sorong dan sekitarnya ini aman-aman saja ya. Di mana hanya saat ini saja sih diprediksi bakalan hujan untuk Klademak dan sekitarnya. Jadi buat teman Pro 2 yang tidak bawa jas hujan di kendaraan masing-masing, jangan sampai kelupaan teman Pro 2, yang langsung masukin aja payung juga untuk yang bawa mobil ya, supaya masih bisa beraktivitas walaupun hujan di siang hari ini.

0: Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Nah, jangan.
3: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
4: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Terima kasih banyak buat yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong. Dan ya, saya punya informasi buat teman Pro 2 semua tentang daftar lengkap 16 tim negara yang lolos ke 16 besar nih, teman Pro 2. Jadi penutupan pertandingan tadi antara Ghana melawan ini ya, Kolombia, teman Pro 2 ya. Dan ya, langsung aja, ini dia informasinya buat kamu.

Ada beberapa negara yang lolos nih teman Pro 2. Ada Kanada, Brasil, Paraguay, Maroko, Norwegia, Prancis, Meksiko, Inggris, Belgia, Amerika Serikat, Spanyol, Portugal, Swiss, Mesir, Argentina, dan juga Kolombia. Sedangkan untuk table 16 besar nih ya, ini kira-kira mana yang bakalan menjadi pertandingan yang alot, teman Pro 2? Jadi kita langsung saja cari tahu nih teman Pro 2 ya. Nah, untuk babak 16 besar di mana Kanada akan ketemu Maroko besok jam 2. After itu ada Paraguay ketemu Prancis jam 6 teman Pro 2 ya. Terus di hari Selasa ada Amerika Serikat melawan Belgia. Paling seru nih Portugal Spanyol teman Pro 2 ya. Selasa jam 4 pagi. Wah. Habis itu setelahnya ada Brasil di hari Senin ya. Hari Senin ada Brasil. Terus Brasil lawan Norway. Senin juga ada Meksiko melawan Inggris. Ini lumayan seru juga. Swiss Kolombia dan Argentina Mesir teman Pro 2 ya. Paling hype ini sepertinya Portugal Spanyol sama ini deh, Meksiko Inggris teman Pro 2 ya. Sama ini juga sih hype juga nih, Brasil Norwegia teman Pro 2 ya. Jadi semakin seru aja pokoknya pertandingan antara tim-tim ini teman Pro 2 ya. Kita nantikan aja deh, terus saksikan keseruan Piala Dunia. Oh iya, buat kalian semuanya sekedar informasi, kalian bisa mendengarkan juga nih teman Pro 2 siaran terestrial audio ya di RRI Pro 1. Jadi akan ada beberapa pertandingan yang di live kan. Jadi kalau pas lagi bawa mobil enggak perlu takut atau ragu takut kehilangan atau ya ketinggalan pertandingan, kalian bisa monitor lewat radio sambil bawa kendaraannya, tetap fokus tentu saja ya. Aku

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
3: Hah?
2: Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
4: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
2: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
4: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
5: Oh no.
2: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
4: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
2: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?
0: Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
6: Proudhon FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
7: Siapa?
4: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
7: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
4: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
8: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
7: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
4: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
7: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
4: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
7: Hei, Dalalan, cepat sini bantu aku ambil lemari nih.
4: Aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
0: Santai siang di Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
9: Santai siang di Proudhon FM.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Bukti Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

demam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Program obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

96,7 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Sudah hujan teman Pro 2, lumayan deras juga sekitaran Klademak nih ya. Jadi buat yang mau melintas di sekitar Klademak, sekitar kantor RRI di Sorong, pakai jas hujan sudah teman Pro 2, takutnya malah kebasahan ya. Nah, pertandingan atas Cabo Verde dari Argentina teman Pro 2 ternyata membuat Lionel Messi kembali mengukir sejarah. Ia mematahkan rekor yang bertahan 59 tahun milik legenda Brasil yaitu Pele. Satu gol Messi ke gawang Cabo Verde pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 mematahkan rekor Pele. Dengan gol pada menit ke-29, Messi menjadi pemain pertama yang menciptakan 12 kontribusi pada babak gugur Piala Dunia. Rinciannya 6 gol dan 6 assist. Adapun Pele menorehkan 11 kontribusi untuk Brasil dalam Piala Dunia, yakni 6 gol dan 5 assist dalam Piala Dunia 1966. Rekor yang bertahan 59 tahun akhirnya patah. Sebelum Messi mengukir sejarah tersebut, Kylian Mbappe menyamai rekor Pele saat Prancis menaklukkan Swedia pada babak 32 besar Piala Dunia. Dan dalam pertandingan itu Mbappe membukukan 2 gol. Dengan 2 gol tersebut Mbappe membukukan 10 gol dan 1 assist, atau hanya berjarak 1 gol atau assist dengan Messi teman Pro 2 ya. Jadi persaingan Messi dan Mbappe dalam memecahkan banyak rekor terjadi dalam Piala Dunia 2026. Salah satunya jumlah gol atau top skor sepanjang masa Piala Dunia. Saat ini Messi mengoreksi 20 gol selama Piala Dunia, sedangkan Mbappe 16 gol, sama dengan Miroslav Klose, karena keduanya lolos ke 16 besar. Persaingan terus hidup teman Pro 2 ya. Ini andai kata Mbappe cetak lebih banyak, rekornya lebih gila, karena usianya masih muda banget teman Pro 2 ya. Dan Mbappe tercatat sebagai pemain yang paling banyak mencetak gol pada babak grup Piala Dunia. Kapten Prancis ini mengoleksi 10 gol dalam 3 edisi babak gugur di Piala Dunia. Keren banget, pokoknya banyak yang akan terjadi di Piala Dunia kali ini teman Pro 2 ya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
3: Ya, Kak.
2: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat. Kalau nggak percaya.
3: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
2: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
3: Siap, Kak. Makasih.
4: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Ya.

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dek, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Nah, sebenarnya kembali di FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2, hujannya udah reda ya. Kayak cuma mau kasih bahasa jalan saja. Supaya nanti kalau yang mau konvoy enggak berdebu ya. Oke, kita punya informasi tentang Taylor Swift dan Travis Kelce. Jadi Taylor Swift dan Travis Kelce resmi menikah dalam acara yang digelar tertutup di Madison Square, New York City pada hari Jumat tanggal 3 malam kemarin, teman Pro 2 ya. Dan menurut laporan People, di mana Taylor Swift dan Travis telah mengucapkan janji setia dan resmi dinyatakan sebagai suami dan istri di hadapan ribuan undangan. Selain itu, sebuah billboard di depan MSG yang semula berisi tayangan iklan kini bertuliskan Just Anti-Married, yang merujuk inisial Taylor dan Travis TNT, teman Pro 2 ya. Menurut sumber seperti yang diberitakan Daily Mail pada Jumat, Swift memilih cara Delvin, Sabrina Carpenter, Selena Gomez, dan Gigi Hadid sebagai bridesmaid. Gigi Hadid sendiri sudah dilaporkan berada di MSG setelah tertangkap kamera berangkat bersama kekasihnya Bradley Cooper. Kemudian Selena Gomez juga mengunggah dirinya mengenakan dress flower hitam dari Oscar de la Renta. Taylor Swift dan Travis menggelar acara pernikahan di Madison Square setelah bertunangan pada bulan Agustus 2025. Keduanya menggelar acara pernikahan secara privat di arena ikonik tersebut dengan minim informasi resmi yang diberikan kepada publik yang mengundang lebih dari 1000 orang. Pasangan berusia 36 tahun ini disebut sudah mengikat janji terlebih dahulu dalam acara privat yang lebih kecil sebelumnya. Taylor Swift dan Travis pertama kali berkenalan pada musim panas 2023 setelah pemain American football tersebut mengeluhkan gagal mendekati Swift saat musisi itu konser di Eras Tour di Kansas City. Jadi mereka sempat menjalin hubungan rahasia selama beberapa bulan hingga kemudian secara terbuka kepada publik pada September 2023. Oh, dari seorang fans kepada ini ya, artis favoritnya ya awalnya ya, hingga akhirnya beneran menikah, teman Pro 2.

0: lihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PAM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

Tidur. Eh, kamu salah satu orang yang kalau bangun tidur badan suka pegel-pegel atau sakit-sakit gak sih teman Pro 2? Nah, mungkin ada beberapa penyebab yang sedang kamu alami sehingga bangun tidur tuh kayaknya gak segar tambah pegel-pegel. Jadi dikutip dari Hing Health, ada beberapa faktor yaitu posisi tidur yang kurang tepat, kasur dan bantal tidak menyangga dengan baik, tubuh kurang bergerak, kurang minum air putih, aktivitas fisik yang berlebihan ya kan, mungkin tadi pagi ada yang sempat sumba dan lain sebagainya sehingga ya capek banget bangun tidur bukannya seger tanpa sakit-sakit ya kan. Terus pola makan kurang seimbang dan kondisi kesehatan serta faktor usia juga ternyata mempengaruhi kenapa sampai ketika bangun tidur itu badan jadi pegel-pegel teman-teman berdua ya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Kutrada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
3: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
2: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau termalu dengan kau pun teman-teman kah?
3: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
2: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
4: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Ini adikku.
7: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
6: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu.
7: Ups, belum kak.
6: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
7: Oh iya ya, halo Tante.
6: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, saatnya Rama hadirkan informasi dari Kota Sorong dan sekitarnya. Dan informasi ini Rama ambil dari rri.co.id/sorong, teman Pro 2 ya. Jadi di rri.co.id itu kalian bisa membaca berita dari seluruh penjuru Indonesia, teman Pro 2 ya. Dari Sabang sampai Merauke semua ada, ya kan? Jadi kalian boleh tinggal cari daerah mana yang pengen kalian baca beritanya, teman Pro 2 ya. Ini Rama ambil dari Sorong ya. Dan di mana informasi tentang 51 orang yang dinyatakan lulus pada sidang penerimaan Bintara dan Tantama di Polda PBD. Jadi Polda Papua Barat Daya menggelar sidang kelulusan akhir penerimaan calon Bintara dan Tantama Polri tahun anggaran 2026 tingkat Panda Papua Barat Daya, dipimpin langsung oleh Wakapolda Papua Barat Daya yaitu Brigjen Pol Semi Roni Taba selaku wakil ketua Panda, berlangsung di Mapolda Papua Barat Daya pada hari Jumat kemarin ya. Jadi rangkaian sidang diawali dengan pembukaan menyanyikan lagu Indonesia dan seterusnya, teman Pro 2. Dalam sambutannya, Semi menegaskan bahwa seluruh tahapan penerimaan anggota Polri dilaksanakan berdasarkan prinsip betah, bersih, transparan, akuntabel, dan juga humanis. Berdasarkan hasil sidang kelulusan akhir tingkat Panda Papua Barat Daya 2026, sebanyak 51 peserta dinyatakan lulus terpilih, terdiri dari 41 calon Bintara Polri pria, 8 calon Bintara Polri wanita, dan 2 calon Tamtama Polri pria. Seluruh peserta yang dinyatakan lulus mengikuti pendidikan pembentukan Polri sesuai jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan, teman Pro 2. Wow, selamat ya untuk saudara kamu mungkin, atau bahkan kamu yang lagi dengerin Pro 2 FM Sorong. Diterima kemarin di sidang kelulusan calon Bintara dan Tantama Polri untuk 2026. Semoga jadi ini ya, anggota yang inilah mengayomi lah ya, yang benar-benar bisa melindungi masyarakat, bukan malah menyakiti, ya kan?

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Pro2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Hah, besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
3: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
2: Oh ya?
3: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
4: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
0: Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
0: Sore ceria
1: Pro 2 FM. Teman

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Nah, 96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, nanti di jam 5 ya, kita akan ngobrol bareng AI di Gibol, Gibah Bola, teman Pro 2. Yang jelas seru banget nanti, karena kita akan ngomongin soal Brasil melawan Norwegia. Kira-kira siapa yang bakalan menang nih, teman Pro 2 ya. Pokoknya nanti prediksi dari AI kita bakalan tahu sih, teman Pro 2 ya. Yang jelas tidak kemana-mana atau jangan pindah-pindah channel, tetap terus dengarkan Pro 2 FM Sorong di 96,7 teman terbaik kamu. Dan sekarang saya pengen informasikan buat teman Pro 2 semua soal demo mama-mama Papua nih ya, yang kemarin terjadi di kantor wali kota situ atau kantor gubernur sekarang ya, di mana pemerintah kota Sorong memastikan data penerimaan bantuan masyarakat Papua terus dibenahi menyusul aksi demonstrasi yang berlangsung di kantor gubernur Papua Barat Daya. Ada asisten 2 sekretariat daerah atau Setda Kota Sorong yaitu Tamrin Tajudin mengatakan persoalan yang muncul bukan disebabkan oleh kesalahan dalam pendataan, melainkan masih perlunya penguatan sosialisasi dan penyempurnaan data kepada masyarakat. Ia mengaku terdapat selisih data penerima bantuan yang masih bersinggungan antara data pemerintah kota dan pemerintah provinsi. Menurutnya, berbagai program afirmasi dan keberpihakan kepada masyarakat asli Papua telah dilakukan pemerintah selama beberapa tahun terakhir. Salah satunya itu pembangunan sejumlah fasilitas ekonomi dan pasar untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat Papua untuk bisa jualan. Terkait rencana relokasi sementara pedagang, di mana Tamrin menjelaskan bahwa pemerintah kota Sorong telah menetapkan kawasan di depan Jupiter sebagai lokasi sementara. Jadi depan Jupiter itu ada lokasi sementara untuk pasar, teman Pro 2. Penentuan lokasi tersebut di luas lahan dan kelayakan tempat kawasan di depan Jupiter dianggap paling ideal katanya. Ia menambahkan lokasi tersebut direncanakan digunakan selama 1 hingga 2 tahun ke depan sambil menunggu pembangunan pasar yang representatif. Ah, kalau di situ berarti harus diperbaiki banjirnya dong ya. Kalau di depan Jupiter situ ya kan, kalau pasar situ terus banjir juga di situ ya. Podoai sama Tonji, sama saja maksudnya. Jadi pemerintah Kota Sorong berharap sinergi antara pemerintah provinsi Papua Barat Daya dan pemerintah Kota Sorong harus terus terjalin agar berbagai kebutuhan dan kepentingan masyarakat asli Papua dapat terakomodasi dengan baik. Ya, semoga saja dengan mau diadakannya pasar di depan Jupiter kilo 10 situ, akhirnya pemerintah sudah mau

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 berkomitmen dalam mendorong talenta muda Papua yang kompeten di sektor energi nasional. SKK Migas bersama Pertamina EP Papua Field atau PEP Papua, bagian dari zona 14 regional Indonesia Timur Subholding Upstream Pertamina. Mereka menyambut hangat mahasiswa program studi S1 Teknik Perminyakan, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Universitas Papua atau UNIPA. Rangkaian kegiatan kuliah lapangan berlangsung selama 2 hari, yakni pada 22 sampai 23 Juni lalu ya. Ini diikuti oleh 44 orang mahasiswa beserta jajaran dosen pendamping teman Pro 2 ya. Kunjungan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalami mengenai tata kelola industri hulu migas serta penerapan aspek kesehatan, keselamatan, keamanan dan lingkungan di lapangan. Hari pertama kegiatan dilaksanakan di kantor pusat Pertamina EP Papua Field dan diawali dengan safety induction sesuai standar prosedur operasi perusahaan. Kepala Perwakilan SKK Migas yaitu Pak Mardianto menyampaikan apresiasi kepada pihak UNIPA atas inisiatif kunjungan mereka. Dalam arahannya, beliau memberikan gambaran komprehensif mengenai proses bisnis hulu migas sekaligus peran KKS atau kontraktor kontrak kerjasama teman Pro 2. Dan di mana melalui program ini ya, Pertamina EP Papua Field berharap dapat terus berkontribusi dalam menumbuhkan minat dan mencetak talenta-talenta muda Papua yang kompeten serta siap bersaing di industri energi nasional. Nih keren banget teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang punya jurusan sekarang di perminyakan, apalagi kuliahnya juga di UNIPA ya, itu kalian bakalan kuliah kerja nyatanya ke sini loh teman Pro 2, di Pertamina EP Papua Field. Keren banget nih ya. Jadi kalian bisa langsung lihat proses pemasakan minyak atau pemrosesan minyak teman Pro 2, dari yang bahan menjadi yang benar-benar bisa dipakai di sana tempatnya ya. Kalian bisa lihat langsung prosesnya kalau kamu kuliah atau jurusan itu ya kan teman Pro 2.

Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Program obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: Kemiskinan bukan hanya soal kurangnya materi. Terkadang tantangan terbesar ada di cara kita berpikir. Berani bermimpi besar, berani berusaha keras dan yakin bahwa perubahan bisa dimulai dari diri sendiri.
1: Saya dulu takut mencoba, tapi setelah belajar keterampilan baru, hidup saya berubah.
2: Saya memilih untuk berwirausaha. Sedikit demi sedikit, keluarga saya bangkit.
0: Jangan takut bermimpi dan bertindak. Edukasi, keterampilan, dan kerja keras adalah kunci mengubah masa depan. Ubah cara berpikir, raih peluang, dan ciptakan masa depan lebih baik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Untuk Indonesia, bangkit bersama.

0: Eh Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun, gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu, namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraft, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Dan terima kasih untuk kamu yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong di kesempatan pada sore hari ini. Nah, senang sekali teman Pro 2, untuk sore ini kita jumpa lagi di Gibol, Gibah Bola. Kita akan ngomongin soal babak 16 besar Piala Dunia. Lebih spesifik lagi, kita akan ngomongin soal pertandingan yang menjadi big match juga ya di Piala Dunia 2026 ini, antara Brasil melawan Norwegia. Kita sudah disuguhkan pertandingan yang benar-benar mencengangkan, yang bikin kaget juga teman Pro 2, di fase 32 besar, di mana tim-tim besar seperti Jerman, Belanda ya harus gugur lebih dulu teman Pro 2, dari tim-tim yang bahkan tidak diprediksi bisa masuk sejauh sampai dengan 16 besar. Ya, Maroko tentu saja, dan juga Paraguay yang menjadi negara dengan kans yang ternyata jauh lebih baik di luar ekspektasi teman Pro 2 ya. Nah, untuk saat ini kita akan ngomongin soal Norwegia melawan Brasil, dan saya tidak sendiri. Sekali lagi saya ditemani oleh teman AI saya. Kalau gitu langsung saja saya sapa. Halo, selamat siang AI. Apa kabar? Kita jumpa lagi di Gibol bersama saya Rama.
1: Halo, selamat pagi teman Pro 2. Kembali lagi di Gibol bareng saya Rama. Hari ini kita akan membahas duel seru di babak 16 besar Piala Dunia, yaitu Brasil versus Norwegia. Yuk kita mulai bahas pertandingannya.
0: Nah, kok bareng kamu Rama, saya yang Rama. Kamu panggilannya Gibol ya?
1: Oh iya, benar, maaf ya, Gibol. Oke, teman Pro 2, sekarang kita lanjut lagi dengan Gibol. Jadi kita bakal kupas tuntas pertandingan Brasil versus Norwegia. Siap, kita mulai ya.
0: Nah, kalau gitu langsung aja deh. Untuk yang pertama nih, menurut kamu Gibol, bagaimana Brasil akan menghadapi Norwegia di babak 16 besar? Kira-kira seberapa menarik duel ini menurut kamu?
1: Wah, benar-benar duel yang menarik, Rama. Brasil memang tim unggulan, tapi Norwegia juga punya potensi besar, terutama dengan Erling Haaland yang sangat tajam. Jadi menurut aku, duel ini bakal benar-benar sengit dan bakal banyak kejutan.
0: Untuk performa kedua tim sejauh ini, kira-kira siapa sih yang lebih diunggulkan dan kenapa?
1: Nah, kalau kita lihat performa sejauh ini, Brasil memang lebih stabil, terutama di lini tengah dan serangan mereka. Tapi Norwegia juga nggak bisa diremehkan, mereka punya kekuatan fisik yang luar biasa dan serangan balik yang cepat. Jadi meskipun Brasil favorit, Norwegia punya peluang besar, apalagi kalau mereka bisa memanfaatkan momen-momen kunci.
0: Jadi yang lebih difavoritkan untuk pertandingan ini adalah Brasil, begitu?
1: Iya, betul banget. Secara keseluruhan, Brasil memang lebih diunggulkan, apalagi dengan sejarah dan pengalaman mereka di panggung Piala Dunia. Tapi ya, bola itu bundar, jadi kita nggak pernah tahu, bisa aja Norwegia bikin kejutan.
0: Kira-kira Gibol nih, apa yang membuat Norwegia layak untuk diwaspadai oleh Brasil?
1: Nah, yang paling krusial itu kekuatan serangan balik mereka. Norwegia punya Haaland yang bisa memaksimalkan setiap peluang, dan mereka juga solid di lini belakang. Jadi kalau Brasil lengah sedikit, Norwegia bisa langsung menghukum. Itu yang bikin mereka patut diwaspadai.
0: Untuk dari pertandingan yang kemarin, tentu Brasil tertinggal lebih dulu ya, ketika bertanding di 32 besar. Nah, apa sebenarnya kekuatan utama Brasil nih yang menjadi pembeda nantinya dalam pertandingan versus Norwegia?
1: Kekuatan utama Brasil itu memang di kedalaman skuad dan kreativitas di lini tengah. Mereka punya banyak opsi, pemain seperti Neymar, Vinicius, dan Paqueta yang bisa membuka ruang dan memecah pertahanan. Jadi kalau mereka fokus, kecepatan dan kualitas serangan mereka itu bisa jadi pembeda.
0: Di sisi lain, apa senjata utama Norwegia yang bisa merepotkan Brasil?
1: Nah, kekuatan utama Norwegia itu justru di fisik dan serangan cepat. Mereka punya Haaland yang bisa menang duel udara, dan di lini tengah mereka disiplin, kuat, serta bisa memanfaatkan set piece. Jadi kalau Brasil lengah, Norwegia bisa menghukum lewat situ.
0: Untuk ini nih, gaya bermain, kita tahu bahwa kebanyakan tim saat ini di Piala Dunia itu memainkan, mungkin namanya ini ya, sepak bola modern ya, di mana mereka akan bermain over, mengover, sehingga untuk masuk langsung ke dalam pertahanan lawan itu sedikit kurang. Kemarin juga Brasil menunjukkan permainan yang sama. Apakah ini akan masih berlanjut di pertandingan antara Brasil melawan Norwegia?
1: Iya, betul banget. Banyak tim memang mengandalkan pola permainan modern yang lebih sabar, sering over the top, dan menunggu momen. Jadi kemungkinan Brasil bakal tetap bermain dengan pola itu, karena mereka juga hati-hati, gak mau terburu-buru. Jadi kita tunggu aja apakah Norwegia bisa memanfaatkan ritme itu.
0: Nah, beberapa pertandingan juga menunjukkan penguasaan bola menjadi salah satu hal krusial yang bisa membuat tim menjadi pemenang dalam ajang tersebut. Seperti misal kemarin Brasil versus Jepang juga, yang dimana ketika Jepang mencetak gol lebih dulu, mereka langsung bermain bertahan sehingga Brasil lebih banyak mengelola bola. Dan itu mungkin yang menjadi kunci Brasil bisa menang. Apakah kamu setuju bahwa penguasaan bola juga menjadi salah satu hal krusial yang bisa membuat pertandingan menjadi berubah kepada mereka yang lebih banyak memegang bola?
1: Iya, aku setuju banget. Penguasaan bola itu memang kunci, karena ketika kita bisa mengendalikan tempo, kita yang menentukan ritme permainan. Seperti lawan Jepang itu, begitu Brasil pegang bola lebih banyak, mereka bisa membongkar pertahanan. Jadi kalau Brasil bisa kuasai bola, peluang menang mereka semakin besar.
0: Kira-kira nih, menurut kamu Gibol, untuk presentasi penguasaan bola antara Norway melawan Brasil, kira-kira berapa persen nih?
1: Wah, ini menarik ya. Aku rasa Brasil mungkin punya sekitar 60-65% penguasaan bola, sementara Norwegia mungkin di kisaran 35-40%. Tapi yang penting kualitas penguasaan bola itu bukan sekedar jumlah, karena Norwegia juga bisa manfaatkan serangan balik.
0: Lalu apakah pengalaman Brasil di turnamen besar menjadi keuntungan dibanding Norwegia dalam ajang ini?
1: Iya, pasti. Pengalaman Brasil di turnamen besar itu luar biasa. Mereka sudah terbiasa dengan tekanan, bermain di momen krusial, dan tahu bagaimana mengelola pertandingan. Jadi itu memang nilai plus yang besar dibanding Norwegia yang lebih baru di level ini.
0: Menurut kamu nih Gibol, apakah Norwegia mampu memberikan kejutan seperti yang sering terjadi di Piala Dunia saat ini, walaupun menjadi tim yang tidak diunggulkan dalam laga Brasil versus Norwegia nanti?
1: Iya, sangat mungkin Rama. Kita lihat banyak kejutan di Piala Dunia akhir-akhir ini. Norwegia punya potensi, terutama kalau mereka bisa disiplin, main rapak, dan memanfaatkan momen. Jadi jangan anggap remeh, mereka bisa saja bikin kejutan.
0: Untuk strategi seperti apa nih menurut kamu yang kemungkinan akan diterapkan oleh Brasil?
1: Nah, menurutku, Brasil kemungkinan besar bakal menerapkan strategi penguasaan bola, sabar membangun serangan dari belakang, dengan Neymar atau Paqueta sebagai playmaker. Mereka juga mungkin akan memaksa Norwegia untuk bertahan, lalu mencari celah lewat umpan-umpan diagonal. Jadi itu yang bakal mereka andalkan.
0: Kita tahu bahwa kemarin Neymar juga belum menjadi pemain yang dimainkan dari babak pertama atau full time seperti itu. Apakah nanti di pertandingan melawan Norwegia, Neymar akan turun menjadi starter utama?
1: Jadi Neymar sudah kembali berlatih menjelang pertandingan Brasil melawan Norwegia, tapi pelatih Carlo Ancelotti masih mempertimbangkan apakah Neymar akan jadi starter atau dari bangku cadangan, karena Rafinha juga sudah pulih. Jadi belum dipastikan apakah Neymar akan tampil sejak awal atau tidak.
0: Nah, ini nih, kalau misalnya kamu Gibol jadi pelatih Norwegia, bagaimana kamu meredam permainan menyerang dari Brasil?
1: Wah, kalau aku jadi pelatih Norwegia, aku bakal fokus ke pressing ketat sejak awal, supaya mereka nggak punya waktu nyaman buat menguasai bola. Lalu aku bakal minta Norwegia main cepat di transisi, memanfaatkan Haaland sebagai target, dan sering-sering crossing ke kotak penalti. Dengan begitu, kita bisa bikin Brasil kesulitan.
0: Kira-kira untuk pertandingan Norwegia lawan Brasil nih, lini mana yang akan menjadi kunci kemenangan dalam pertandingan ini? Defense kah, tengah kah, atau depan?
1: Menurutku, kunci utamanya ada di lini tengah. Siapapun yang bisa mengontrol tempo permainan di sana bakal punya keunggulan. Kalau Brasil bisa menguasai tengah, mereka akan lebih dominan. Tapi Norwegia kalau bisa memotong aliran bola dan cepat menyerang lewat tengah, itu bisa jadi kunci.
0: Ada beberapa hal yang menarik nih, di mana mungkin karena sepak bola modern yang diusung ya, ada beberapa striker yang bahkan mungkin kurang menonjol dari pertandingan atau dari permainan tersebut. Kira-kira nih, menurut kamu Gibol, siapa pemain Brasil yang akan berpotensi menjadi penentu kemenangan?
1: Wah, kalau kita lihat, aku rasa Bruno Guimarães itu bisa jadi kunci. Dia mungkin gak sepopuler Neymar atau Vinicius, tapi perannya di tengah sangat vital. Dia bisa mengatur ritme, bertahan, dan juga menyuplai bola ke depan. Jadi dia bisa jadi pembeda yang diam-diam.
0: Nah, di kubu Norwegia sendiri ada dua pemain yang juga menjadi pemain kelas dunia ya, seperti Odegaard dan juga Haaland. Kira-kira dari kubu Norwegia, siapa pemain yang wajib mendapat perhatian khusus?
1: Pasti, Haaland itu jelas pemain kunci. Tapi selain dia, aku rasa Martin Odegaard juga wajib banget diperhatikan. Dia itu otak permainan Norwegia, menghubungkan lini tengah ke depan, dan kemampuannya mengontrol tempo bakal krusial buat nahan serangan Brasil dan membuka peluang.
0: Untuk individu nih, skill individu, apa yang paling menarik untuk disaksikan dalam laga ini?
1: Menurutku, skill individu yang paling menarik itu ya Haaland. Karena dia punya kecepatan, kekuatan fisik, dan insting pencetak gol yang luar biasa. Tapi di sisi Norwegia, Odegaard juga punya kemampuan dribble dan visi yang luar biasa. Jadi itu bakal bikin pertandingan lebih dinamis dan seru.
0: Terus menurut kamu nanti berjalannya pertandingan ini seperti apa? Apakah cepat saling jual serangan atau bahkan mereka akan lebih tertutup dan cenderung hati-hati menjadi pertandingan yang membosankan?
1: Aku rasa awalnya bakal cenderung ketat dan hati-hati. Kedua tim pasti bakal saling mengamankan lini, tapi begitu satu gol tercipta, permainan bakal lebih terbuka. Jadi mungkin di babak kedua, kita bakal lihat lebih banyak serangan cepat dan perubahan tempo.
0: Baik ya. Lalu apakah laga ini berpotensi berlanjut hingga perpanjangan waktu atau bahkan adu penalti?
1: Bisa banget, Rama. Kalau kedua tim bertahan ketat dan gak ada yang mampu memecah kebuntuan di waktu normal, kemungkinan besar ini bisa sampai perpanjangan waktu, bahkan adu penalti. Terutama kalau kedua tim sama-sama ngotot dan disiplin.
0: Ya, tentu kita tahu bahwa Brasil menjadi tim besar yang sudah sering ya ikut di pertandingan sekelas Piala Dunia. Kita ke Norwegia yang dimana ini menjadi tahun pertama mereka setelah cukup lama vakum dari Piala Dunia. Faktor apa nantinya yang bakalan menentukan hasil pertandingan? Apakah kualitas pemain, strategi pelatih, atau bahkan mental bertanding dari masing-masing negara ini?
1: Wah, menurutku itu kombinasi sih. Kualitas pemain jelas penting, strategi pelatih juga berperan, tapi yang gak kalah krusial adalah mental bertanding. Norwegia mungkin kurang pengalaman, tapi kalau mereka punya mental kuat, percaya diri dan disiplin, itu bisa jadi pembeda di lapangan.
0: Terus berapa nih prediksi skor dari kamu untuk pertandingan antara Brasil melawan Norwegia?
1: Wah, ini sulit ditebak ya, tapi aku rasa Brasil bakal menang tipis, mungkin 2-1. Norwegia bakal berjuang keras, tapi pengalaman Brasil di momen-momen penting itu bakal jadi faktor penentu. Walaupun kita nggak boleh mengabaikan potensi kejutan.
0: Baik. Nah, Gibol, untuk laga ini kira-kira kamu sendiri siapa sih yang paling kamu tunggu laganya di pertandingan antara Brasil melawan Norwegia ini?
1: Nah, jujur yang paling aku tunggu itu duel antara Haaland dan para bek Brasil. Haaland itu memang striker yang luar biasa, dan aku pengen lihat bagaimana dia menghadapi duet bek yang tangguh dari Brasil. Itu bakal seru banget.
0: Apakah mungkin tinggi Haaland juga menjadi penentu dia bisa mencetak skor di gawang Brasil nantinya?
1: Iya, benar banget. Kalau Haaland bisa memanfaatkan satu peluang saja, dia bisa bikin gol yang krusial. Jadi memang semua mata bakal tertuju ke dia, apakah dia bisa jadi pembeda atau tidak.
0: Baik, terima kasih banyak Gibol atas obrolan kita di sore hari ini ya.
1: Sama-sama, Kama. Seneng banget bisa ngobrol bareng. Nanti kalau ada topik lain atau butuh bahas pertandingan lain, tinggal kabarin ya. Selamat lanjut aktivitas.
0: Baik, terima kasih. Nah, teman Pro 2, nggak terasa nih ya, harus sampai di sini sudah untuk Gibol kita kali ini. Buat kamu semua, kira-kira nih siapa yang bakalan menang nih antara Brasil atau Norwegia? Apakah kamu mendukung Brasil untuk menang? Dan ya, setelah sekian lama, alhasil mungkin tahun 2026 ini mereka bisa kembali membawa trofi Piala Dunia ke negara mereka, atau bisa juga nambah bintang mereka jadi tambah 1 gitu, jadinya 5 tambah 1 jadi 6 gitu teman Pro 2 ya. Ataukah Norwegia yang bakalan menjadi pencetak sejarah baru untuk Piala Dunia kali ini? Wow, pantas buat kita ini sih teman Pro 2 ya, kita tunggu sih ya laga dari kedua negara ini. Nah, teman Pro 2, terima kasih banyak. Kamu harus ikuti terus Piala Dunia di RRI, baik di program 1 atau di program 2. Dan saksikan terus pokoknya Gibol di setiap hari Rabu dan juga Sabtu teman Pro 2, yang menemani kalian semua dari jam 5 sampai di jam setengah 6. Terima kasih banyak. Jangan kemana-mana karena selepas ini masih banyak acara yang bakalan sayang buat kamu lewatkan.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
0: FM Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ih, Muna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget. Dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu, itu apa, Korla?
1: Apa? Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih, mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur?

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandara.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
6: Produ FM. Teman terbaik.

tahu. 96.7 FM Pro 2, teman terbaik kamu, cuacanya pas banget teman Pro 2 untuk kamu bisa malam minggu. Semoga malam nanti gak hujan, amin ya. Have fun buat teman Pro 2 yang sudah punya janji, yang sudah mikir-mikir mau nongkrong di mana malam hari ini. Sukses selalu untuk yang juga baru PDKT sama cewek, semoga sukses PDKT-nya teman Pro 2 ya. Oke, Rama pamit undur diri, terima kasih banyak, selamat sore dan sampai jumpa. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam Teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Eka hadir kembali menemani Teman Pro 2 semuanya. Edisi sore ceria, tepatnya di hari Sabtu tanggal 4 Juli tahun 2026. Tenang aja, masih tanggal muda, terus malam minggu lagi ya. Jadi buat Teman Pro 2 yang mau hangout bareng sama teman-teman, makan-makan misalnya ya kan, meluangkan waktu untuk have fun, selamat ya, karena udah gajian ya, jadi tenang, dompet aman. Beda kalau misalnya weekend tapi pas tanggal tua, aduh mau seneng-seneng gak bisa, di rumah aja juga bosen gitu ya Teman Pro 2. Oke, Teman Pro 2, di jam 18 waktu Indonesia Timur nanti akan Eka sajikan lagu-lagu religi sembari menantikan beduk azan maghrib di wilayah kota dan juga Kabupaten Sorong ya Teman Pro 2, tepatnya di pukul 18.25 ya akan Eka sajikan lagu-lagu religi ya untuk Teman Pro 2 semuanya.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Sahabat, jika kita menanam padi, maka tidak hanya padi yang akan tumbuh, tapi juga rumput juga ikut tumbuh. Inilah kehidupan. Jika kita melakukan kebaikan, pasti akan ada orang yang tidak menyukai dan bahkan membenci kita. Apapun kebaikan yang kita lakukan, kalau orang sudah tidak menyukai, kita akan tetap dinilai buruk bagi mereka. Tetaplah berbuat baik kepada siapapun, karena Allah tahu apa yang kita lakukan. Seperti dalam surah Al-Isra ayat 7.
4: In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha.
3: Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri.
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Pro2FM.
1: Pro2FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2,
3: teman terbaik kamu.
4: Yang kasih kesenangan, kebahagiaan hidup hanya Allah, Tuhan pengendali sesuatu. Dan jika kesulitan Anda rasakan dalam kehidupan, sebenarnya adalah cara Allah untuk menaikkan tingkatan Anda, agar Anda paham makna, saya ternyata hidup untuk Allah. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku, semuanya aku persembahkan untuk Allah penguasa alam semesta. Quran Surat Al-An'am ayat 162.
2: Pro2FM, teman terbaik kamu.

panggilan yang sempurna dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan mengalami.

0: Begitu memperdua tidak terasa matahari sudah berpamitan ya, dan langit juga sudah mulai berwarna sedikit abu-abu menjelang malam ya teman memperdua. Saatnya kita sejenak menghentikan segala aktivitas, menenangkan pikiran dan juga menyambut datangnya waktu maghrib teman memperdua ya. Bagi teman memperdua yang akan menunaikan ibadah sholat maghrib, kami segenap keluarga besar RRI Pro 2 Sorong mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga setiap doa yang dipanjatkan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap langkah menuju masjid menjadi ladang pahala dan hati kita senantiasa diberikan ketenangan dan juga keberkahan. Untuk teman berdua yang masih berada di perjalanan, tetap utamakan keselamatan. Jika memungkinkan, sempatkan untuk beristirahat sejenak dan tunaikan ibadah tepat pada waktunya. Setelah jeda maghrib nanti, kami masih akan kembali menemani teman berdua semuanya dengan berbagai informasi, musik pilihan dan juga hal-hal lain yang seru sampai jam 12 malam nanti teman berdua.
1: Kodu FM. Teman terbaik.

0: on Prodware VAM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Kalau ngomongin soal weekend ya Temu Pro 2, siapa sih yang gak bahagia? Pas malam minggu itu tiba Temu Pro 2, pasti banyak orang yang udah excited banget, pengen menghabiskan waktu bersama orang-orang tercinta, pengen santai di rumah, pengen dengerin live music di cafe shop misalnya ya Temu Pro 2. Kira-kira cafe shop favorit kamu di mana nih Temu Pro 2 ya? Kalau Eka sendiri sih malam minggu tetap kerja ya Temu Pro 2. Ya pokoknya gini sih konsepnya, konsep hidup ya. Gak semua malam minggu itu semuanya have fun dengan aktivitas yang memang dipakai untuk istirahat gitulah Temu Pro 2. Ada yang malam minggunya itu justru bekerja Temu Pro 2, terutama ini nih yang kerjanya suka shift, misalnya petugas keamanan, kemudian ada penyiar contohnya ya kayak Eka yang lagi siaran hari ini, kemudian ada tenaga medis dan juga penjaga toko misalnya ya, dan lain sebagainya yang dimana masih melayani masyarakat, bahkan sampai malam minggu pun mereka harus rela meninggalkannya ya Temu Pro 2. Oke, Temu Pro 2 semuanya, Eka masih hadir menyajikan sejumlah informasi untuk Temu Pro 2 semuanya. Pokoknya semangat buat kamu yang ingin menjalankan aktivitas di malam hari ini. Semoga aktivitas yang kamu jalani di sore hari ini semuanya berjalan dengan lancar, asalkan itu positif ya Temu Pro 2. Ingat yang positif-positif aja ya. Nanti di jam 7 akan Eka kasih buat Temu Pro 2 semuanya lagu-lagu khas Indonesia Timur di 1 jam ke depan. Bagi yang mau request boleh banget request di WA-nya Pro 2 Temu Pro 2.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

Bro Dio, sambil kita mendengarkan lagu-lagu Indonesia Timur ya, Temu Bro Dio ada dari TWM Squad, jomblo lagi Temu Bro Dio. Singkat aja nih buat Temu Bro Dio semuanya ya, malam hari ini memang sudah niat untuk memilih beristirahat ya Temu Bro Dio. Karena kan biasanya kalau malam minggu tuh identik ya, hangout bareng sama teman-teman gitu ya. Tapi ada loh tipe orang yang pengen istirahat aja, pengen duduk sebentar ya. Sudah muncul pikiran, aduh aku tuh harusnya istirahat rebahan aja kali ya gitu ya. Di zaman sekarang memang banyak ya, kita tuh lihat orang-orang tuh sibuk banget kejar target Temu Bro Dio, dan media sosial itu penuh dengan cerita pencapaian orang, kesuksesan orang, aktivitas tanpa henti. Dan lama-lama justru bikin kita tuh terus bergerak agar dianggap rajin gitu Temu Bro Dio ya. Padahal kenyataannya terus bekerja tanpa jeda untuk istirahat itu bisa membuat tubuh kelelahan dan juga pikiran kamu gak fokus. Jadi buat Temu Bro Dio yang saat ini udah capek banget ya, rasanya mau nyerah gitu ya, itu gak apa-apa banget Temu Bro Dio. Karena kan kamu udah istilahnya mengeluarkan energi, banyak energi selama sepekan terakhir ini. Ketemu sama orang-orang itu juga termasuk menyita energi loh Temu Bro Dio. Saat kita bersosialisasi dengan orang kan kayak menyedot banyak energi gitu ya. Jadi maka dari itu kalau kamu pengen me time di malam minggu ini tuh gak apa-apa banget ya. Kamu bisa nonton film, bisa dengerin musik, bisa melakukan apapun yang kamu suka sendirian aja tanpa diganggu siapapun ya. Kalau kamu mau rame-rame itu juga gak masalah, karena setiap orang itu punya pilihannya masing-masing gitu Temu Bro Dio.

0: From Sabang to Merauke. Proudly FM. Proudly FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudly FM. 92,1 Proudly FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Baik, Tom Prudio masih ditemani sama Eka di Sore Ceria. Ini belum sesinya jaga malam ya. Kita tunggu beberapa menit lagi. Nanti di jam 8 akan ada jaga malam menemani Tom Prudio semuanya ya. Dan tadi kan Eka sempat menyinggung ya, pokoknya kalau weekend itu ya saatnya untuk beristirahat. Dan pasti banyak orang yang memilih untuk melakukannya karena udah capek beberapa hari terakhir ini. Selama sepekan banyak kerjaan, banyak aktivitas, harus interaksi sama orang banyak gitu ya. Kadang karena tuntutan pekerjaan ya, karena tuntutan produktivitas di zaman sekarang ini, makanya banyak orang itu yang susah untuk membedakan antara istirahat dan juga menunda pekerjaan. Karena takutnya nanti kalau kita istirahat, kita ambil jeda waktu untuk kita recharge kembali energi kita, nanti dikiranya yang menunda pekerjaan gitu ya. Padahal sebenarnya di kedua hal itu mempunyai perbedaan yang cukup besar untuk memperduakan. Kalau istirahat itu jelas ya punya tujuan, yakni memulihkan diri agar kita bisa kembali beraktivitas dengan baik. Nah, sedangkan kalau menunda pekerjaan itu seringkali membuat tugas semakin menumpuk dan justru menambah beban pikiran. Jadi kesimpulannya, jangan merasa bersalah ya ketika tubuh itu udah kasih sinyal ke kamu untuk berhenti sejenak. Pokoknya dengarkan kebutuhan diri sendiri. Setelah energi kembali terisi nih, kita akan lebih siap lagi menghadapi tantangan baru, menyelesaikan pekerjaan, belajar dengan lebih fokus lagi, dan menikmati aktivitas sehari-hari. Ingat tuh, ngobrol dua, hidup itu bukan perlombaan ya, siapa yang paling sibuk gitu ya. Karena kadang-kadang sekarang itu sibuk itu dianggap sesuatu yang keren gitu tuh, ngobrol dua ya. Apalagi kalau kita suka membagikan aktivitas kita di media sosial, semakin sibuk semakin dianggap keren. Padahal yang terpenting itu adalah bagaimana kita bisa menjalani setiap hari itu dengan sehat, dengan seimbang, dan juga tetap bahagia. Bahagia itu adalah kuncinya. Jadi teman produa semuanya, sekarang coba renungkan sejenak. Kapan terakhir kali ini kamu benar-benar kasih diri kamu sendiri waktu untuk beristirahat tanpa merasa bersalah? Boleh banget cerita ya ke WA-nya Produa kalau kamu pengen cerita. Mungkin kamu punya keluh kesah yang kamu gak mau sharing ke orang-orang terdekat kamu. Barangkali kamu bisa sharing ke orang-orang yang jauh dari kamu ya, Tomo Produa. Kamu bisa WA di 0821-1947873. Jadi buat kamu yang mau request lagu-lagu Indonesia Timur juga boleh banget. Sampai jam 8 nanti masih bakal Eka puterin lagu-lagu Indonesia Timur ya. Habis ini akan ada Fajar Sekali dari Angga Dermawan. Kemudian ada Tunggu-Tunggu dari Calvin Remixer. Kemudian ada Balai Pulang 2 dari Bulan Sutena, Toton Karibu, dan juga Justy Aldrin.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu.
4: Kok kemana?
5: Kafe yuk.
4: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe.

0: Bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit nggak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
3: 2 hours later.
2: Jam berapa sih ini?

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Belajar bahasa Inggris, sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu.

dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.

0: Wait, bro, udah ngomong-ngomong soal waktu santai ya, ada satu kebiasaan yang sepertinya udah jadi bagian gaya hidup banyak orang, terutama anak muda, nongkrong ya. Apalagi ini malam minggu, temu bro dua. Menariknya, kalau dipikir-pikir sebenarnya kita tuh nongkrong itu sebenarnya cari tempat atau cari cerita nih, temu bro dua. Karena sekarang itu cafe shop ya, itu menghadirkan banyak sekali apa ya, tema-tema gitulah. Pokoknya jadi kayak instagramable banget kalau misalnya dipakai buat foto-foto gitu, temu bro dua ya. Dan sekarang ini pilihan tempat nongkrong itu juga udah makin banyak, selain kedai kopi ya, kayak angkringan misalnya di Sorong juga udah banyak angkringan ya, terus kemudian restoran dan lain sebagainya, hingga ruang terbuka yang enak buat berkumpul bareng sama teman-teman ya. Masing-masing punya daya tariknya sendiri, ada yang memilih tempat karena suasananya estetik seperti yang kayak bilang tadi, ada yang memang ngejar menu favoritnya yang ada di situ, ada juga yang sekedar mencari tempat untuk nyaman ketika berbincang-bincang bareng sama teman. Tapi kalau diinget-inget ya, tunggu pro 2, Eka tuh jadi flashback ke zaman Eka dulu waktu jadi mahasiswa. Itu kan sering banget nongkrong ya. Jadi nongkrong itu dulu ya, zaman dulu itu nyarinya bukan sekedar yang kursinya empuk, minumannya yang enak gitu ya. Pokoknya tempat yang memang bisa membuat kita tuh ingat tentang obrolan dan juga tawa-tawa kita yang pecah gitu ya, temu pro 2. Jadi kita gak sekedar cari tempat sih kalau dulu ya, temu pro 2, tapi lebih ke mengejar cerita-cerita dari teman-teman, candaan receh ya, terus diskusi serius tentang mimpi, tentang pekerjaan, tentang kuliah dan juga kehidupan ya. Kadang satu malam nongkrong itu bisa membuat hati kita tuh terasa lebih ringan ya, bukan karena kopinya aja, tetapi karena ada teman yang bisa mendengarkan tanpa menghakimi. Ada yang memberi semangat juga ketika kita lagi capek ya. Atau ada juga yang sekedar menemani agar kita tuh tidak ngerasa sendirian gitu ya. Dan di sisi lain, nongkrong itu sebenarnya juga tidak harus selalu menghabiskan uang yang banyak ya. Duduk di teras rumah, kumpul di salah satu rumah teman kamu misalnya ya, atau menikmati jajanan sederhana di pinggir jalan sama teman, itu bisa jadi momen yang menyenangkan, yang membuat sebuah pertemuan itu terasa berharga. Itu sebenarnya bukanlah tempat yang mewah, tetapi melainkan seberapa tulus kebersamaan samaan yang tercipta. Tapi ada satu hal nih yang perlu diingat, teman pro 2, asik nongkrong boleh ya, asalkan tetap tahu waktu. Jangan sampai waktu istirahat kamu berkurang, hal-hal yang harusnya kamu kerjakan jadi terbengkalai, atau justru mengganggu kenyamanan orang lain ya. Nongkrong yang menyenangkan itu adalah nongkrong yang tetap bertanggung jawab. Jadi kalau misalnya malam ini, di akhir pekan ini, kalau kamu punya rencana untuk ngajak temen bertemu, jangan terlalu sibuk mencari tempat yang paling viral ya, temu pro 2, fokuslah pada momen yang diciptakan. Karena tempat mungkin akan terlupakan, tapi cerita yang lahir dari sebuah pertemuan itu akan dikenang lebih lama, temu pro 2.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Memang Pro 2 udah beberapa kali ya kak bilang dan menyarankan teman Pro 2 ya untuk menghabiskan weekend itu untuk hobi ya teman Pro 2. Karena di hari-hari biasa ketika kita bekerja atau sekolah itu sangatlah susah sekali ya untuk menyesuaikan waktu untuk menikmati hobi kita. Makanya pas libur seperti besok ya atau sekarang hari ini, mungkin teman Pro 2 bisa melakukan hobi kamu ya. Jadi bukan karena tugas, bukan karena pekerjaan, tapi ya benar-benar melakukan sesuatu yang kamu sukai gitu ya. Apalagi di tengah rutinitas yang padat, kita tuh seringkali kejar target ya teman Pro 2. Ada yang fokus bekerja, belajar, ngurus rumah tangga, menyelesaikan sesuatu sebagai bentuk tanggung jawab, dan tanpa disadari lupa menyisihkan waktu untuk melakukan hal-hal yang membuat hati senang. Padahal hobi itu bukan sekedar kegiatan mengisi waktu luang. Hobi itu adalah cara kita memberikan ruang bagi diri sendiri untuk menikmati proses, mengekspresikan kreativitas, dan juga melepaskan penat setelah menjalani hari yang cukup panjang. Hobi setiap orang itu beda-beda. Ada yang suka main musik, ada yang suka baca buku, ada yang suka masak, ada yang suka memotret, berkebun, olahraga, mancing, menggambar, nge-gym, dan lain sebagainya, sampai mengoleksi barang-barang antik ya. Tidak hanya hobi yang lebih hebat dari yang lain ya, karena selama dilakukan dengan cara yang positif dan tidak mengganggu orang lain itu udah oke banget ya. Menariknya banyak keterampilan besar itu justru berawal dari hobi loh Tomo Pro 2. Ada yang awalnya tuh cuma iseng bikin konten, tahu-taunya dia jadi konten kreator. Ada yang gemar memotret, kemudian dia dipercaya untuk mendokumentasikan berbagai acara, jadi tukang foto gitu ya teman Pro 2. Ada pula yang hobinya masak dan akhirnya buka usaha kuliner. Pokoknya semua tuh berawal dari rasa suka yang memang terus diasah gitu ya. Dan selain itu, memiliki hobi itu juga bisa membantu kita menjaga keseimbangan hidup. Karena saat pikiran itu udah mulai capek nih karena pekerjaan, karena tugas, melakukan aktivitas yang disuka itu bisa menjadi cara untuk mengembalikan semangat ya. Setelah itu kita juga seringkali bisa kembali bekerja atau belajar dengan fokus lebih baik lagi setelah kita tuh menjalani sesuatu hal yang kita suka. Jadi buat teman Pro 2 yang mau apa ya, istilahnya yang udah jenuh banget lah mengalami berbagai macam peristiwa di sepekan terakhir ini, mungkin bisa meluangkan waktunya untuk hobi kamu ya. Karena mungkin bisa jadi berawal dari hobi kamu menjadi seseorang yang hebat, kan gak ada yang tahu ya teman Pro 2. Pro 2 FM.

0: dijaga malam, jangan galau malam-malam ya Tunggu Prodio. Semoga apapun aktivitas kamu hari ini ada hal yang besar atau kecil, semuanya harus disyukuri ya, dan juga dijalani dengan senyuman yang bahagia Tunggu Prodio ya. Ada satu hal baik yang bisa membuat kita tersenyum nih Tunggu Prodio. Nah, kalau mendengar kata bahagia nih, apa nih yang pertama kali terlintas di pikiran Tunggu Prodio? Uang kah atau apa gitu Tunggu Prodio? Jujur sih, uang. Iya jelas ya Tunggu Prodio, uang bisa banget bikin kita bahagia. Apalagi kalau tiba-tiba kita ketiban ini ya, uang 5 miliar gitu ya Tunggu Prodio. Tapi ada yang mungkin membayangkan punya rumah impian, ada yang membayangkan punya kendaraan baru, liburan ke tempat yang indah, penghasilan yang besar ya. Semua itu tentu menyenangkan dan bisa membuat hidup kita lebih nyaman. Tapi pernahkah Tunggu Prodio menyadari bahwa banyak momen bahagia itu justru hadir dari hal-hal yang sederhana yang gak bisa dibeli pakai uang Tunggu Prodio? Misalnya pulang ke rumah lalu disambut senyuman bahagia dari keluarga, ketemu sahabat yang udah lama gak berjumpa, dengerin lagu favorit kamu saat perjalanan pulang, menikmati secangkir kopi atau teh hangat di sore hari, atau mungkin menerima pesan singkat yang berbunyi, semangat ya sayang, semoga harimu menyenangkan ya. Kalimat sederhana itu ya sederhana tapi bisa mengubah suasana hati orang seketika Tunggu Prodio. Bener sih, uang itu memang penting ya, karena dengan uang kita bisa memenuhi kebutuhan, bisa mengejar pendidikan misalnya, menjaga kesehatan, mewujudkan impian kita, semua itu dengan uang Tunggu Prodio ya. Karena itu bekerja keras dan juga mengelola keuangan yang baik itu adalah hal yang patut yang kita lakukan juga. Tetapi jika kebahagiaan cuma diukur dari jumlah uang yang kita miliki, kita bisa saja terus ngerasa kurang Tunggu Prodio. Akan selalu ada orang yang memiliki lebih banyak, tempat yang lebih mewah dan juga pencapaian yang lebih tinggi. Kalau terus membandingkan diri, rasa syukur kita bisa perlahan menghilang ya. Kebahagiaan seringkali tumbuh ketika kita mampu menghargai apa yang sudah ada. Bersyukur bukan berarti berhenti bermimpi atau berhenti berusaha. Justru dengan hati yang penuh rasa syukur, kita bisa menjalani proses meraih impian dengan lebih tenang dan juga menikmati setiap langkahnya.
1: Around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudor FM, Proudor FM,
2: teman terbaik kamu, Proudor FM. Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit, berjuang bersama, dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM.
3: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
4: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
3: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
4: Mana, coba lihat.
3: Nih.
4: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
3: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
4: Iya
3: dong. Nanti memori laptopku penuh.
4: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
3: Iya udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
4: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
3: Ya iya deh, ya.
5: waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Baik, Temu Pro 2, malam minggu tuh enaknya ngobrol-ngobrol bareng sama temen-temen ya. Entah itu kamu nginep di rumah teman kamu atau pas kamu nongkrong gitu ya. Paling tuh kalau nongkrong itu selalu disisipi dengan cerita-cerita yang banyak gitu ya. Entah itu cerita pribadi, cerita di tempat kerja, atau cerita tentang keluarga. Itu pasti ada lah ya cerita-cerita kayak gitu, Temu Pro 2. Tapi kadang gini, suka kesel gak sih Temu Pro 2 kalau kita lagi cerita tapi kita tidak didengarkan semaksimal mungkin gitu ya. Justru malah lawan bicara kita tuh main ponsel gitu ya. Atau mungkin belum selesai kita bicara, lawan bicara kita tuh udah memotong atau langsung menceritakan pengalamannya sendiri. Rasanya itu pasti kurang.

0: nyaman ya tuh produa. Nah itulah mengapa mendengarkan itu sebenarnya adalah sebuah seni ya. Kelihatannya tuh memang sederhana ya, tetapi tidak semua orang itu benar-benar bisa melakukannya. Apalagi di era yang serba cepat seperti sekarang ini, kita tuh terbiasa ingin segera merespon gitu ya. Contohnya nih, saat ada yang cerita, kita tuh sering langsung sibuk pengen ngerespon cerita orang itu tanpa benar-benar memahaminya, tanpa benar-benar mendengarkannya dengan baik. Kita sering lebih sibuk memikirkan jawaban daripada benar-benar memahami apa yang sedang disampaikan. Padahal tidak semua orang yang bercerita itu sedang mencari solusi loh, teman produa. Ada kalanya mereka tuh cuma pengen didengar aja ceritanya. Mendengarkan itu bukan berarti kamu diam tanpa perhatian gitu ya, tapi mendengarkan itu adalah memberikan waktu, fokus kamu dan juga rasa hormat kamu kepada orang lain. Contohnya nih, dengan cara menatap lawan bicara kamu, tidak memotong pembicaraan, serta memberikan kesempatan mereka untuk menyelesaikan ceritanya, itu adalah bentuk kepedulian sederhana tapi sangat berarti. Nah, seringkali seseorang tuh merasa lebih lega bukan karena mendapatkan jawaban yang sempurna, melainkan karena ada yang bersedia mendengarkan tanpa menghakimi. Nah, kehadiran kita itu sebagai pendengar itu bisa menjadi dukungan yang sangat berharga ya. Apalagi di sisi lain, menjadi pendengar yang baik itu juga membuat kita tuh belajar banyak hal, teman produa. Kita bisa memahami sudut pandang yang berbeda, mengenal pengalaman orang lain, bahkan menemukan pelajaran hidup yang mungkin belum pernah kita alami sendiri. Dalam keluarga, mendengarkan itu bisa mempererat hubungan. Dalam persahabatan, itu bisa membangun kepercayaan. Di lingkungan kerja atau sekolah, itu bisa membantu mengurangi kesalahpahaman dan membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Tentu saja, ini bukan berarti kita tidak boleh berbicara, tapi yang penting adalah menjaga keseimbangan, berikan ruang untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga berikan ruang bagi orang untuk didengar. Jadi mulai hari ini, mari kita belajar menjadi pendengar yang baik, nomor produa. Saat seseorang ngajak kamu bicara, simpan dulu ponsel kamu ya, dengarkan sampai selesai, jangan buru-buru menyela, karena terkadang perhatian yang kita berikan itu jauh lebih berharga daripada nasihat yang panjang.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

demam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Ya, ada sesi potret ya dari Enau dan juga vokalisnya 420 nih, temu berdua Ariel Lesmana atau temu berdua ya. Jadi Ariel Lesmana sama Enau itu ternyata kakak adik. Jadi buat temu berdua yang suka bertanya-tanya kok mirip ya mereka berdua ya, karena memang mereka tuh kakak adik kandung, temu berdua pantesan aja mirip gitu ya. Dan lagunya ya seperti biasa ya, Ariel Lesmana tuh selalu bisa bikin para pendengarnya itu hanyut dalam lagu yang dia buat. Setiap liriknya itu mengandung makna yang dalam banget gitu tuh Mopro 2 ya. Termasuk si sesi potret ini ya. Eka tuh kalau dengerin sesi potret ini sangat-sangat bersyukur ya, karena intinya Eka masih bisa pulang ya kan. Bisa pulang ke kampung halaman, tepatnya di Jogja ya tuh Mopro 2. Kampung halaman, bisa disambut keluarga yang hangat gitu ya. Dan buat tuh Mopro 2 yang sekarang ini mungkin juga lagi ada di perantauan, lagi galau mau pulang tapi tiket mahal gitu ya, mungkin malam minggu ini bisa tuh memproduksi gunakan untuk video call sama keluarga yang ada di kampung, kasih semangat buat mereka di sana. Terus kemudian kamu bisa ceritain apa aja yang udah kamu alamin di sini, sekalian curhat lah ya, kayak gitu tuh mau berdua ya. Jadi syukuri aja bahwa kita tuh masih ada di tengah-tengah hangatnya keluarga tuh mau berdua ya. Jadi jangan pernah berhenti bersyukur ya, kita harus mensyukuri setiap apa yang sudah dikasih ke kita sama Tuhan Yang Maha Esa ya tuh mau berdua ya. Dari kita bangun pagi, menghirup udara segar, bekerja, belajar, kumpul bareng sama keluarga. Ini bagi kamu yang bisa berkumpul bareng sama keluarga, pasti nikmatnya luar biasa banget ya. Pulang-pulang kamu disambut senyuman keluarga yang hangat, tuh rasanya kayak beda banget sama mereka yang ngerantau ya teman pro 2. Eka sendiri merantau juga. Untungnya kan masih ada pasangan ya, jadi gak sepi-sepi amat gitu temu berdua ya saat pulang ke rumah gitu ya. Tapi bagi kamu yang ngerantau sendirian pasti kerasa banget ya, kerasa kangen sama kampung halaman, kerasa banget kangen sama keluarga, sama ayah, sama ibu, sama kakak, sama adik ya kan. Rasanya pengen ketemu tapi terhalang jarak yang cukup jauh dan juga biaya yang cukup mahal untuk pulang ke kampung gitu ya. Kita doakan aja semoga tiket tahun depan udah murah lagi ya tunggu berdua, karena kalau ngomongin soal tiket tuh gak ada habisnya ya, karena di tahun ini semua harga-harga tuh naik, termasuk tiket pesawat yang naiknya tuh bisa berkali-kali lipat ya. Jadi bersyukur aja buat tunggu berdua yang bisa berkumpul bareng sama keluarga, terutama di malam minggu ini. Hargai waktu yang ada, gunakan kesempatan untuk sebaik-baiknya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Awalnya, aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
3: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
2: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
3: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
2: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
3: Kita semua bersaudara kan, Ma?
1: Teman terbaik.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: ajar ya dan punya kesempatan untuk liburan, kira-kira kalian sudah terbayang nggak di benak kalian? Kira-kira mau liburan kemana? Keluar kota? Terus nginep di hotel? Atau jalan-jalan ke tempat wisata yang memang lagi viral di media sosial ya? Memang semuanya itu terdengar menyenangkan teman berdua, tapi sebenarnya liburan yang berkesan itu tidak selalu harus menguras isi dompet ya, karena seringkali kita berpikir bahwa liburan itu baru terasa seru kalau bisa pergi jauh atau menghabiskan banyak uang. Padahal yang membuat sebuah liburan itu istimewa itu sebenarnya bukan seberapa mahal biayanya, melainkan bagaimana kita menikmati setiap momennya. Jadi coba lihat deh di sekitar Tumo Berdua, mungkin ada cafe shop yang belum pernah dikunjungi, ada pantai yang bisa dinikmati saat matahari terbenam ya kan, atau tempat kuliner sederhana yang memang sudah lama pengen kamu coba. Bahkan menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga dengan nonton film, masak menu favorit, main permainan bareng, atau sekedar ngobrol tanpa terburu-buru pun, itu juga sudah termasuk liburan yang menyenangkan ya Tumo Berdua. Dan bagi yang masih sekolah, liburan tuh bisa jadi kesempatan juga untuk mencoba hal-hal yang baru. Bisa belajar main musik misalnya, belajar atau berkebun gitu ya, olahraga atau mengembangkan hobi yang mungkin selama hari-hari sekolah itu belum dilakukan. Nah, bagi yang sudah bekerja, liburan tentunya juga dimanfaatkan untuk benar-benar istirahat, memberikan jeda pada rutinitas, mengurangi waktu menatap layar gawai, menikmati udara pagi, atau sekedar menikmati secangkir kopi sambil dengerin RRI Pro 2 seorang ya. Dan yang terpenting, jangan sampai kita bandingin ya liburan kita dengan orang lain, karena kadang-kadang di media sosial tuh kita sering ngeliat foto-foto perjalanan yang kayaknya tuh sempurna banget ya, seru banget, padahal setiap orang itu punya kondisi, prioritas, dan juga cara menikmati liburan yang beda-beda. Ingat sama Pro 2, tujuan liburan itu bukan membuat orang lain kagum ya, tetapi untuk membuat diri kita kembali segar, lebih bahagia, dan siap menjalani aktivitas setelah masa libur berakhir.
1: Belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong 96.7 FM. Speak more, fearless.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Produweza. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Produ FM.
3: Jangan galau malam-malam.

setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini kutanam. Saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi. Entah apa yang kau mau, ku tak berhak lagi.

Baik, teman Perdio, semoga malam ini menjadi waktu yang tepat ya untuk beristirahat setelah menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari ya, meskipun ini malam minggu ya, tapi tetap istirahat nomor satu ya teman Perdio. Mungkin hari ini begitu menyenangkan ya, biasa ya, biasa aja gitu, atau bahkan banyak yang mengalami kelelahan yang mungkin alasannya karena banyak pekerjaan ya, masih banyak hal-hal yang harus diselesaikan sebelum akhir pekan benar-benar tiba. Yang terpenting adalah kita berhasil melewatinya temu berdua. Tapi pernah gak sih temu berdua berpikir, andaikan nih hari ini tuh bisa diulang, apa sih yang pengen dirubah temu berdua? Ya mungkin ada kata-kata yang seharusnya tidak diucapkan ya, contohnya Kak tuh juga sering kayak gitu teman berdua ya, setelah mengucapkan sesuatu abis itu timbul penyesalan ya. Ya mungkin ada kesempatan yang terlewat karena kamu terlalu ragu untuk melangkah, atau mungkin ada seseorang yang ingin kita sapa tapi akhirnya kita cuma diam aja. Misalnya nih di mall kamu ketemu sama teman lama kamu, teman SMP misalnya ya, kamu tuh ragu gitu loh mau nyapa, dia masih kenal aku gak ya gitu ya. Nah akhirnya kamu memilih diam. Tapi setelah kamu diam, kamu nyesel, loh kenapa aku tadi gak nyapa dia ya, takutnya nanti aku dikira sombong ya. Nah kalau dipikir-pikir, setiap hari tuh memang selalu menyisakan cerita ya. Ada yang membuat kita senyum, ada juga yang menjadikan pelajaran hidup ya tunggu berdua. Tapi ya justru dari situlah kita belajar menjadi pribadi yang baik. Dan yang menarik, kita memang gak bisa memutar waktu kembali teman perdua. Gak ada tombol ulang gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi kita selalu memiliki kesempatan untuk memperbaiki hari esok ya. Jadi kalau kamu timbul penyesalan, gak masalah karena esok hari masih bisa kita perbaiki.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Excuse me.
3: Apa sih anak kecil?
2: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
3: Taulah.
2: Bapak bisa membaca?
3: Bisa, masa nggak bisa?
2: Itu coba dibaca.
3: Harap antri.
2: Hahaha, itu tahu baca.
4: Pak, malu dong sama anak kecil.
5: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama, agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM.
6: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Mwah, mwah,
7: mwah, mwah. Pagi, Gea.
6: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
8: Humble sekali ya si Gea.
9: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
7: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boro nyapa, tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
9: Gitu ya? Ya udah, selamat pagi Tika.
7: Ih, enggak gitu juga
9: selamat
7: kali.
9: Selamat pagi.
7: Ih, Roman nih kuliah.
9: Hai Tika, selamat Tika. Pagi.
7: Ih, Roman.
0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
10: Waktunya jaga malam.
9: Jangan galau malam-malam.
0: Produe FM.
11: Jangan galau malam-malam.

2 malam ini membawa suasana yang tenang ya, setelah menjalani hari yang panjang ya. Nah, kalau dengar kata pulang nih, apa sih temu Pro 2 yang pertama kali terlintas di pikiran kalian? Ya mungkin ada yang langsung membayangkan rumah ya, tempat di mana keluarga menunggu. Ada yang teringat aroma masakan ibu, suara ayah yang menyapa menyambut kita pas pulang, atau kamar sederhana yang selalu terasa nyaman setelah seharian beraktivitas. Tapi gini nih, temu Pro 2, seiring bertambahnya usia, kita tuh mulai menyadari bahwa arti pulang itu ternyata tidak selalu tentang sebuah alamat ya. Pulang itu bisa berarti kembali kepada orang-orang yang membuat kita tuh bisa merasa diterima. Pulang bisa menjadi momen ketika kita akhirnya berhenti berpura-pura kuat dan bisa jadi diri sendiri. Hanya kepada dialah kita bisa menjadi diri sendiri. Bagi sebagian orang, pulang itu adalah ketemu keluarga setelah lama merantau ya. Tapi bagi yang lain, pulang mungkin berarti duduk menikmati secangkir teh atau kopi setelah hari yang melelahkan. Ada juga yang ngerasa pulang itu ketika kumpul bareng sama sahabat, dengerin lagu favorit, dan sekedar menikmati malam yang tenang tanpa gangguan. Yang membuat kata pulang itu begitu istimewa itu adalah soal perasaan yang menyertainya atau memperdua. Kalau pulang itu pasti ada rasa lega, aman, damai, seolah-olah semua beban yang dipikul sepanjang hari itu bisa diletakkan semuanya. Namun tidak semua orang itu memiliki kesempatan untuk sering pulang ya. Ada yang kerjanya jauh dari keluarga, ada yang lagi ngejar pendidikan di kota lain, bahkan ada juga yang hanya bisa melepas rindu itu lewat panggilan video ataupun pesan singkat aja tunggu perdua. Ya meski begitu, rasa rindu terus mengingatkan bahwa ada tempat dan juga orang-orang yang selalu berarti ya dalam hidup kita. Nah, malam ini mungkin ada nih di antara teman Pro 2 yang sedang berada di perjalanan menuju rumah, ada yang masih kerja, ada yang lagi belajar, atau bahkan ada yang bertugas melayani masyarakat. Semoga kemanapun langkah teman Pro 2 hari ini selalu ada tempat untuk kembali dan ada orang-orang yang menyambut kalian dengan tulus ya. Kalau dipikir-pikir, kita juga perlu belajar pulang kepada diri sendiri juga ya, kalau misalnya gak ada yang nyambut kamu pulang ya. Karena di tengah kesibukan dan juga tuntutan hidup, jangan lupa memberikan waktu untuk beristirahat, dengerin isi hati, dan menghargai diri sendiri. Temu Pro 2.

dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

0: dan terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa beri

0: langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Mama Prodi, ada satu pertanyaan sederhana yang mungkin udah lama banget kita gak pernah tanyakan ini pada diri sendiri ya. Kira-kira apa sih mimpi yang sebenarnya pengen kamu kejar, teman Prodi, terutama bagi kamu yang masih muda-muda belia ini ya. Jadi saat masih kecil ya, menjawab pertanyaan itu tuh rasanya kayak gampang banget ya. Ada yang pengen jadi dokter, ada yang pengen jadi guru, ada yang jadi pengen pilot, penyiar radio, atlet, musisi gitu ya, bahkan menjelajah dunia. Kita berani bermimpi besar karena memang belum mengenal kata yang namanya mustahil ya. Namun sering bertambahnya usia nih, hidup tuh sudah mulai dipenuhi berbagai tanggung jawab, kesibukan, pekerjaan, kuliah, keluarga, hingga berbagai tantangan membuat mimpi-mimpi itu terkadang tersimpan rapi di sudut hati. Bukan karena kita sudah tidak menginginkannya lagi, tapi karena kita terlalu sibuk menjalani rutinitas sampai kita tuh lupa sama mimpi kita sendiri itu apa gitu ya. Padahal mimpi itu sebenarnya tidak selalu harus diwujudkan dalam waktu yang singkat. Ada mimpi yang memang membutuhkan proses yang panjang, ada yang baru tercapai setelah bertahun-tahun berjuang, bahkan ada mimpi yang berubah bentuk seiring bertambahnya pengalaman hidup. Yang penting bukan seberapa cepat kita sampai, tetapi apakah kita masih mau melangkah nih ya teman Produa. Jangan pernah ngerasa terlambat hanya karena ngelihat orang lain sudah lebih dulu berhasil. Ini poinnya ya teman Produa. Karena setiap orang itu memiliki garis waktunya masing-masing. Ada yang menemukan jalannya di usia muda, ada yang udah sukses di usia muda, udah jadi dosen misalnya, ada yang udah jadi guru, ada yang udah jadi macam-macam dokter ya. Ada juga yang menemukan tujuan hidupnya itu setelah melewati banyak kegagalan. Kalau hari ini langkahmu terasa lebih lambat, itu gak apa-apa banget teman Produa, selama kamu masih bergerak. Sekecil apapun kemajuannya, itu tetaplah sebuah pencapaian. Jadi jangan remehkan satu halaman buku yang sudah selesai dibaca, satu keterampilan baru yang udah dipelajari, dan satu keputusan baik yang berhasil diambil hari ini ya. Hal-hal kecil seperti itulah yang perlahan membawa kita lebih dekat dengan mimpi kita teman Produa.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.

Itu Mobrodio, saatnya ya segmen Jazz Musik menemani Itu Mobrodio semuanya selama 1 jam ke depan sampai jam 12 malam nanti ya. Biarkan alunan lagu-lagu pilihan Prodio FM menemani malam Itu Mobrodio semuanya. Entah kamu yang mungkin masih begadang ya, karena kan ini malam minggu ya, atau mungkin yang sudah bersiap untuk beristirahat, semoga setiap lagu yang hadir bisa menjadi teman yang pas

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
3: Seandainya dulu aku dengar nasihat bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
2: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
4: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
2: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
5: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
2: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
6: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
2: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
7: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
8: Waktunya jaga malam.
9: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
10: Jangan galau malam-malam.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact.

0: outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Garam nipah? Garam nipah memang masih asing di sebagian masyarakat Indonesia. Akan tetapi garam ini sudah ada sejak lama, terutama di daerah Papua. Garam nipah adalah bumbu penyedap alami khas Papua dan wilayah pesisir lainnya yang dibuat dengan cara membakar pelepah dan batang pohon nipah yang dalam bahasa ilmiahnya adalah Nipa fruticans. Garam ini dikenal memiliki rasa yang unik, aroma yang smoky, dan lebih rendah natrium serta kaya mineral. Berasal dari pelepah pohon nipah yang dikeringkan, dibakar menjadi abu, dilarutkan dalam air, disaring, dan direbus hingga mengkristal. Garam ini mengandung mineral seperti kalium dan magnesium, serta diyakini lebih aman untuk penderita hipertensi karena kandungan natrium yang rendah.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Memperdua dengan malunya irama lagu ini, maka setelah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Sabtu tanggal 4 Juli tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi teman Produa. Kini saatnya kami mundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Aman Jani, Kladema 2 Sonong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Produa dan akhirnya terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Universe. Spada, selamat pagi teman Pro 2.
1: Suatu ketika, seorang lelaki mohon kepada Tuhan sekuntum bunga dan seekor kupu-kupu. Namun Tuhan malah memberinya sebonggol kaktus dan seekor ulat. Alangkah sedihnya lelaki itu. Ia tak mengerti kenapa permintaannya keliru. Pikirnya, oh, Tuhan masih banyak tugas mengurus orang-orang lain. Dan dia memutuskan tidak akan mempertanyakannya lagi. Setelah beberapa waktu, si lelaki memeriksa kembali permintaan yang telah lama dilupakannya. Betapa terkejutnya dia. Dari sebonggol tanaman kaktus berduri dan jelek itu, tumbuhlah sekuntum bunga yang elok. Dan ulat yang menjijikan telah berubah menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Tuhan selalu melakukan yang terbaik. Caranya selalu paling baik. Walaupun bagi kita kelihatannya tidak baik. Jika kita memohon sesuatu kepada Tuhan dan ternyata yang diterima berbeda, percayalah, yakinlah bahwa Dia akan selalu memberikan kebutuhanmu pada saat yang tepat. Apa yang kita inginkan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan. Tuhan takkan pernah serta-merta mengabulkan doa kita. Teruslah kusuk berdoa untuknya, tanpa ragu dan menggerutu. Hari ini penuh onak berduri, esok akan menjadi bunga yang indah. God gives the very best to those who leave the choice up to Him.

0: Akhirnya.
1: Mantap.
2: Kirimlah.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
5: Teman terbaik.

Lukas 12 ayat 31. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seorang karyawan muda berdoa tiap hari sejak ia tahu ada undian berhadiah mobil Jaguar pada sebuah bank. Kebetulan ia punya rekening di bank itu. Ia berdoa sambil memaksa Tuhan mengabulkan permintaannya. Pada akhirnya, ia memiliki mobil Jaguar itu. Ia membayar pajak undian dengan berhutang pada bank. Suatu hari, mobilnya harus diservis dan ada penggantian spare part yang menghabiskan biaya belasan juta. Terpaksa ia harus memakai kartu kreditnya untuk membayar tagihan. Keesokan harinya, ia sakit karena stres dan seringkali hanya makan makanan seadanya untuk menghemat uang. Mobil mewah, jabatan bagus, status sosial, gaji besar, pernikahan dan sebagainya. Kita semua pasti menginginkannya. Jika kapasitas kita tidak memadai untuk mendapatkan hal-hal tersebut, nasib kita akan sama seperti karyawan tadi. Tuhan ingin agar umatnya hidup bahagia. Namun, jika kapasitas mereka tidak mampu menampung berkat besar, hidup malah akan menderita, bukannya bahagia. Tuhan hanya akan mempercayakan perkara-perkara besar pada mereka yang siap, pada mereka yang selalu berusaha memperbesar kapasitas. Hidup berkarakter sesuai dengan buah roh dan hidup dengan aturan main yang Tuhan telah atur dalam Alkitab. Seberapa besar kapasitas kamu saat ini? Jika kapasitas kita sudah besar di mata Tuhan, tanpa harus meminta, Dia pasti akan memberikan hal-hal luar biasa pada kita. Perbesar terlebih dahulu kapasitas kita dalam Tuhan, maka Ia pun akan mencurahkan berkat-Nya atas kita.

0: Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar.
1: Mengikut Yesus, keputusanku.
0: Lagu ini dengan kisahnya. Kisah nyata yang terjadi di sebuah desa kecil di India. Seorang pria bersama keluarganya menyatakan iman mereka sebagai pengikut Yesus. Kabar ini menggemparkan seisi desa. Warga desa marah dan orang-orang yang marah itu menyerang mereka, menyiksa mereka dan menyeret mereka ke alun-alun desa. Sang kepala desa berkata kepada pria itu, "Hari ini, kalau engkau tidak menyangkali imanmu itu, maka kalian semua akan mati." Lalu diambillah kedua anaknya. Pria itu dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau kedua anak yang dikasihinya mati. Pria itu tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Yang terlintas di pikirannya hanya sebuah lagu yang diciptakannya saat ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan

mengikuti Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Anak-anaknya mati di depan matanya. Pria itu lalu diberi kesempatan kedua. Kali ini dia dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau istri yang dicintainya mati. Dan dalam pilihan yang sulit,

merenggut daripada pria itu. Dan akhirnya, pria tersebut diberi kesempatan terakhir. Kali ini, dia harus memilih menyangkal Yesus atau nyawanya. Dan pria itu

dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Meski pria itu dan keluarganya akhirnya mati saat itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Benih kebenaran tumbuh di hati sang kepala desa. Benih itu tumbuh seiring berjalannya waktu, dan kepala desa memanggil semua warga desa, orang-orang yang sama di desa yang sama, dan mereka berkumpul di alun-alun desa, tempat di mana mereka mengeksekusi keluarga tersebut. Lalu di tempat itu, sang kepala desa mengumumkan pertobatannya dan menyatakan dirinya sebagai pengikut Yesus Kristus. Perayaan besar pun terjadi di antara mereka. Benih Injil itu merekah seperti bunga, bukan hanya di desa itu, tapi terus menyebar sampai ke provinsi. Mereka telah melihat iman sejati. Mereka mengenal karakter Allah yang sesungguhnya, oleh karena satu keluarga yang percaya dan rela berkorban, meski nyawa taruhannya. Itu kisah yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Kisah yang akan terus diceritakan dari masa ke masa. Pilihan, persoalan, masalah dan pertanyaan yang sama mungkin saja akan diberikan pada saya dan Anda. Lalu, apakah

tanggung jawab. Asalkan nenek berjanji tidak akan tertawa setelah tahu. Sang nenek mengangguk setuju. Gadis kecil itu kemudian masuk ke kamarnya dan kembali dengan membawa bonekanya yang paling jelek.

Seorang anak muda, ia telah berusaha memberikan dasar yang kokoh bagi keluarganya. Namun ia menemukan kekosongan di dasar sanubarinya. Ia dilanda kecemasan dan kehilangan arah hidup. Semakin hari situasinya semakin parah. Ia memutuskan untuk pergi ke dokter sebelum menjadi amat terlambat. Setelah mendengarkan keluhannya, dokter memberikan 4 bungkus obat sambil berpesan. Besok pagi, sebelum jam 9 pagi, engkau harus menuju pantai seorang diri sambil membawa 4 bungkus obat ini. Jangan membawa buku atau majalah, juga jangan membawa radio atau tape. Di pantai, nanti Anda membuka bungkusan obat sesuai dengan waktu yang tercatat pada bungkusannya, yakni pada jam 9, jam 12, jam 3, dan jam 5. Dengan mengikuti resep yang ada di dalamnya, aku yakin penyakitmu akan sembuh. Anak muda tersebut berada di antara percaya dan ragu akan resep yang diberikan dokter. Namun demikian, pada hari berikutnya, ia pergi juga ke pantai. Begitu tiba di pesisir pantai di pagi hari, sementara matahari pagi mulai muncul di ufuk timur dan laut biru memantulkan kembali sinarnya yang merah keemasan itu. Sambil deru ombak datang silih berganti, hatinya dipenuhi kegembiraan yang amat dalam. Tepat jam 9, ia membuka bungkusan yang pertama, tapi tak ia dapati obat di dalamnya. Cuma secari kertas dengan tulisan, "Dengarlah, aneh bin ajaib." Orang tersebut patuh pada apa yang diperintahkan. Ia lalu duduk tenang, mendengarkan desiran angin pantai serta deburan gelombang yang memecah bibir pantai. Ia bahkan secara perlahan-lahan mampu mendengarkan setiap detak jantungnya sendiri yang menyatu dengan melodi musik alam di pantai itu. Telah begitu lama ia tak pernah duduk dan menjadi sungguh tenang seperti hari ini. Ia terlampau sibuk dengan usahanya. Saat ini ia merasa seakan-akan jiwanya dibasuh bersih. Jam 12 tepat, ia membuka bungkusan obat yang kedua. Tentu seperti halnya bungkusan yang pertama. Tak ada obat yang didapati kecuali selembar kertas bertulis, "Mengingat." Ia beralih dari mendengarkan musik pantai yang indah dan nyaman itu dan perlahan-lahan mengingat setiap jejak langkahnya sendiri sejak anak-anak. Ia mengingat masa-masa sekolahnya dulu, mengingat kedua orang tuanya yang senantiasa memancarkan kasih di wajah mereka. Ia juga mengingat semua teman yang ia cintai dan tentu juga mencintainya. Ia merasakan ada segumpal kekuatan dan kehangatan hidup yang memancar dari dasar batinnya. Ketika ia membuka bungkusan ketiga, saat waktu menunjukkan jam 3 tepat, ia menemukan secari kertas dengan tulisan, "Menimbang dan menilai motivasi." Ia kemudian memejamkan mata, memusatkan perhatiannya untuk menilai kembali niat pertama ketika ia membangun usahanya. Saat itu yang menjadi inspirasi utama ia membuka usahanya adalah secara gigih bekerja untuk melayani kebutuhan sesamanya. Namun ketika usahanya kini telah memperoleh bentuknya, ia lupa hal ini dan hanya berpikir tentang keuntungan yang bakal diperoleh. Keuntungan kini menjadi penguasa dirinya. Ia telah berubah menjadi manusia yang egoistis serta lupa memperhatikan nasib orang lain. Ia kini seakan telah mampu melihat akar penyakitnya sendiri. Ia menemukan alasan yang senantiasa membuatnya cemas. Ketika matahari mulai hilang dan bentangan laut berubah merah, ia membuka bungkusan obatnya yang terakhir. Di sana tertulis,
Tulislah segala kecemasanmu di bibir pantai. Ia menuju bibir pantai, lalu menulis kata, cemas. Ombak datang serentak dan menghapus apa yang baru dituliskannya. Bibir pantai seakan disapu bersih. Kata cemas yang baru ditulisnya hilang ditelan ombak. Siapakah tokoh utama? Mungkin kita. Mungkin pula di antara semua sahabat. Pernahkah kita secara tulus mendengarkan bahasa batin kita sendiri? Atau pernahkah kita mengingat segala yang manis maupun pahit yang terjadi di masa silam, namun telah membentuk siapa kita saat ini? Apa yang terjadi, motivasi utama hidup kita hari ini dan besok? Dan apa kecemasan kita? Mari kita menuliskan setiap beban dan kecemasan kita di atas salib kematian Yesus. Salib yang memberikan kekuatan, sebab Ia sendiri pernah berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Oh, Tae. Yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
3: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
2: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
3: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
2: Lah, kok gara-gara abang?
3: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
2: Lah, apa hubungannya?
3: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
2: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
3: Bukan global, Bang. Global.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan. Tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
0: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Produe FM.
1: Selamat pagi teman Produe.
2: Selamat pagi teman Produe.
1: Selamat pagi teman Produe.
2: Selamat pagi teman Produe.
3: Telur ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya? Warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat. Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini.

0: terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, yaudah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Alah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudly FM. Proudly FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudly FM. 92,1 Proudly FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.
4: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

0: 2.
1: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap

0: informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Saya Cina.
1: Saya pribumi.
2: Saya muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
5: Cantik kali, apa kakak cari?
6: Entah ini saya Yondesio.
4: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
3: Mana, coba lihat.
2: Nih.
3: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
2: Masa sih?
3: Iya.
2: Perlu ya diupdate?
3: Iya dong.
2: Nanti memori laptopku penuh.
3: Aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
2: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
3: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
2: Ya iya deh, ya.
0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Ada apa rame-rame di sana?
5: Oh, itu katanya lagi ada pembagian bantuan.
4: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
5: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
4: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
5: Iya, makanya nggak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kelar pertandingan antara Paraguay melawan Prancis ya. Pertandingannya gimana ya? Banyak banget kejadian-kejadian teman Pro 2 yang ada di pertandingan ini ya. Walaupun akhirnya Prancis menang tipis 1-0 lewat gol Mbappe dari titik putih teman Pro 2 ya. Dan dimana memang pertandingan kali ini teman Pro 2 itu betul-betul banyak ininya sih ya. Banyak kejadiannya lah teman Pro 2 ya. Banyak momen-momen di mana saling diving ya kan. Terus juga ya pokoknya sampai bahkan tadi di menit akhir di mana ada momen yang pemain-pemain cadangan dari Paraguay itu masuk lapangan teman Pro 2 ya. Dan kayak mau protes tentang hasil pertandingan gitulah ya. Aduh. Tapi ya mau bagaimana lagi ya kan, Paraguay tetap harus pulang teman Pro 2 yang dimana pemenangnya adalah Prancis dengan skor 0-1. Gol Mbappe tadi pagi tadi pertandingan atas Paraguay membuatnya menjadi top scorer untuk Piala Dunia sementara teman Pro 2 ya. Jadi memang saingannya ketat nih antara Mbappe dan juga Messi, sama-sama mengoleksi 7 poin teman Pro 2 yang dimana membuat masih agak susah nih siapa sih yang bakalan jadi top skor untuk Piala Dunia di tahun 2026 ini. Tadi pagi ya jam 2 pagi teman Pro 2 itu Maroko menang juga, skornya lumayan telak dengan skor 3-0. Ada beberapa rekor gila yang dicapai oleh Maroko usai lolos 8 besar Piala Dunia 2026. Nah, informasinya bakal Rama bagikan setelah yang satu ini.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu Pro 2 FM.
2: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
3: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

96,7 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Jadi ada 5 rekor gila Maroko teman Pro 2 yang dicapai usai mereka tembus di fase 8 besar berarti ya teman Pro 2 ya. Dan ya yang pertama rekor yang mereka capai adalah meraih kemenangan terbesar yang diciptakan sebuah negara di luar Eropa dan Amerika Selatan dalam fase gugur di sepanjang perhelatan Piala Dunia dengan skor 3-0 atas Kanada, teman Pro 2. Lalu torehan rekor lainnya adalah menjadi satu-satunya negara Afrika yang pernah mencapai perempat final Piala Dunia di dua edisi berbeda secara berturut-turut. Prestasi terbaik ini dilakukan pada 2022 dan 2026. Belum ada tim Afrika yang melakukan pencapaian tersebut dalam sejarah. Kamerun hanya sekali lolos ke perempat final Piala Dunia edisi tahun 1990. Jadi Maroko adalah tim dari Afrika, negara dari Afrika yang menjadi satu-satunya negara yang pernah mencapai perempat final Piala Dunia di dua edisi. Yang selanjutnya, dua gol ke gawang Kanada menempatkan Onahi bersama para legenda Afrika yang sukses mencetak gol di fase gugur Piala Dunia. Tiga pemain yang berhasil melakukannya itu ada Fauzi, Roger Milla, dan juga Henry Kamara. Dan rekor selanjutnya adalah Onahi juga tercatat sebagai pemain pertama Girona FC yang mampu mencetak gol di Piala Dunia. Wow. Dan Yasine Bono jadi kiper pertama yang pernah menghadapi negara kelahirannya yaitu Kanada di dua edisi Piala Dunia. Sebelumnya Bono juga jadi andalan Maroko saat bersua Kanada di Piala Dunia tahun 2022. Wow, pokoknya Maroko jadi ini ya, jadi tim atau negara yang juga punya kans di Piala Dunia tahun 2026 ini teman Pro 2. Enggak mengira-ngira kita ya.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Program obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.